0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui ma, punah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, gula bari pemerintah Kota Palangkaraya ini menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Rangkaian kegiatan tersebut ini akan dipusatkan di kawasan halaman indoor dan melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan peringatan hari jadi tahun ini diawali dengan kegiatan syukuran. Selain itu, pemerintah kota juga akan menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Jaini, sejumlah kegiatan edukatif dan peduli lingkungan turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan. Salah satunya adalah penanaman pohon yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan Subut. Jadi HUT ke-69 Kota Palangkaraya, Pemko ini menyiapkan beragam agenda. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: to me?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Ya, kula pari kita informasikan ya, ada informasi kehilangan tentunya ya untuk kula pari semua terkait sepeda motor atas nama Lense atau mahasiswa magang di RRI ya. Kronologi motor tersebut terakhir terparkir di depan kos di Jalan Geobos 5 Gang 3 ya pada hari Senin 15 Juni 2026 sekitar jam 5 sore, dan yang bersangkutan melihat pada hari Selasa 16 Juni 2026 pada jam 2 siang motornya ini sudah menghilang ya kula pari. Jadi motornya Revo X merah hitam, warna merah hitam ya, nomor plat KH62380A. Jadi kalau ada yang melihat motor tersebut, mohon menghubungi nomor di 0853-4956-9885 atas nama Lense. Kita ulangi sekali lagi nomornya 0853-4956-9885.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Ya, Gulab hari ini ada kabar membanggakan ya, kembali datang dari dunia balap motor Indonesia. Pembalap muda tanah air yaitu Kiandra Ramadipa ini berhasil finish terdepan pada ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026. Balapan yang berlangsung di Circuito do Estoril pada Minggu 14 Juni 2026 kemarin ini menjadi panggung gemilang ya bagi Ramadipa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kemenangan ini menambah koleksi poin Ramadipa menjadi 51 poin dan hasilnya mengantarkannya menempati posisi kedua klasemen sementara. Dan pembalap Indonesia ini kini hanya terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen yaitu Giulio Pugliese yang mengumpulkan 58 poin. Dan prestasi Ramadipa ini menjadi bukti ya bahwa pembalap muda Indonesia ini bisa memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional, dan keberhasilannya diharapkan bisa memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat di dunia otomotif. Jadi mari kita terus dukung pembalap Indonesia agar mampu mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Ya, Gulabar, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran ini stabil ya. Meski sempat mengalami kenaikan hingga 16.000 per liter, namun kembali stabil sesuai harga eceran tertinggi atau HET 15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita sehingga dapat langsung masuk ke pasar dan harga tetap terkendali. Wakil Wali Kota menambahkan, tim pengendalian inflasi daerah TPID terus melakukan pemantauan di lapangan karena dengan melakukan sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Di Pemko Palangkaraya ini pastikan harga minyak kita stabil. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulopa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat aja gelap hari, sumpah tinai dengan kuroi, melehan je wutuh lah dan tentunya kita coba tame melai program warung hureh dan kia hanjai wutuh jaga warung handa utuh aku lah Roy dan kia TG Kawal Kumulyadi. Halo Mul.
1: Halo Bang.
0: M jadi kuman Mul?
1: Hindai Bang.
0: Hindai lah. Rencana handa kuman areh jauh tuh Mul?
1: Kuman je sayur-sayur hijau, sayur bening.
0: Waduh, sayur bening. Ya daging-dagingan Mul.
1: Dia bahannya lagi.
0: Buah-buahan Mul.
1: Tapi harus hijau-hijau ya lu.
0: Oh, harus hijau-hijau ya lu. Yo yo yo yo. En kabar tuh kenampi? Balap kah?
1: Lumayan jadi area pemulihan jadi.
0: Waduh, area ya. Pemulihan jadi. Iyo, jadi hanjai utul mul aku teh hendak ngobrol-ngobrol kia dengan tumul awi. Tiap andoraba teh aku teh hendak ngobrol terkait budaya siaga bencana. Awi itah tu kan pama melai Kalimantan ji mungkin nararana jauh barakata bencana-bencana alam.
1: Yo.
0: Jadi itah teh harus siap kapanpun dan dimanapun, meskipun itah tu belum melai Kalimantan. Akan kulap hari kia aja mungkin hendak umba atau hendak ngobrol-ngobrol kia dengan itah hanjau tu tahu mula melai hanjau tu tahu melai telpon itah melai 05 telu jahwen telu 2 telu 5 tian jahwen tian atau melai 0 hanya ij 52 0 ij 2 telu telu. Jadi kawal pahari itu tahu mau WA, karena aku membahas WA Ketun dan dengan judul topik kita hanjau tuh membangun budaya siaga bencana. Heh, kulapa hari akan kulapa hari. Tapi Mul, kita ngomong-ngomong terkait anak muda tuh Mul lah.
1: Ya.
0: Menurut Mute Mul, seberapa penting tuh Mul peran generasi uluh tabela tuh Mul dalam kesiapsiagaan bencana tuh Mul? Amun menurut ikal teh Mul?
1: Sangat penting Bang.
0: Iya.
1: Awi. Anak muda itu kan adalah bibit-bibit teh.
0: Iya.
1: Ewen teh kan sangat paham tentang teknologi zaman itu. Sosial media.
0: Iya.
1: Ewen teh kan tahu kan mengedukasikan masyarakat kenapa cara siaga bencana bara hal-hal kurik ku teh Bang.
0: Iya. Awi ini kan ulu tabela kan cakap teknologi kan ulu. Iya, jadi ulu tabela tuh tahu mengajar ulu bakas.
1: Iya, bujur.
0: Jadi mungkin ulu bakas itu kan maaf-maaf itulah ulu bakas itu kan are gaptek ku teh kan. Gagap teknologi. Jadi kan harus dibimbing ku teh kan. Awi bahutna biasana amun ulu bakas teh tahu misinformasi. Nareji jak tawa ketutu nah uras langsung nge-share ku teh kan. Jak tawa aja teh AI.
1: Iya, bujur.
0: AI uras tukwek-kwek bewe. AI di mana-mana, AI everywhere kan uluh nah. Kalau nabi itu mul cara sederhana itah tu mul akan mengenal budaya siaga bencana atau akan mungkin kawal seumuran ikau tu mul kawal sebaya tu mul.
1: Budaya teh kan dalam istilah teh suatu kebiasaan.
0: Iyo.
1: Jadi itah teh harus nampak nampi event teh tahu terbiasa dengan kesiagaan teh terhadap bencana teh dengan kekawalan. Tahu sebenarnya itah diskusi dari kawalan teh. Menerbitkan menciptakan sebuah inovasi. Inovasi teh alat. Alat je memang contoh ha pendeteksi tsunami.
0: Oh yo.
1: Lalu kon ya dikonek mana HP.
0: Jujur.
1: Jadi amun misal tengah gempa, notif pate muncul pada HP.
0: Oh yo.
1: Ite bang rencana.
0: Jujur. Amun Kalimantan tu kan kejauh barat kata tsunami.
1: Yo,
0: kan?
1: Bujur.
0: Tahu kia mungkin bencana itu kan kebakaran hutan.
1: Iya iya iya.
0: Eh, amun kebakaran hutan tu kan sepuna tu. Mungkin aku jauh tawa lah TG apa dia tuh anu teknologi itah tuh di muncul notifikasi jadi teh itah tawa teh TG titik-titik api teh melek kue-kue teh kan.
1: Yo.
0: Jadi amun misalnya tuh arah kereng teh kan TG kebakaran dan TG kabut asap teh itah ketawa mungkin harapannya TG aplikasi kalau kute jadi amun itah kekanih teh ketahuan itah tuh zona jitu tuh aman dia kute kan. Amun melek Kalimantan tahu kia akan banjir. Eh banjir. Malah aku sampet ke anu mal. Sampet ke Lewu arah ke Kurun, arah ke Kurun kan. Tapi arah Lewu teh Bukit Liti.
1: Oh Bukit Liti.
0: Biasa. Tawa Bukit Liti.
1: Tawa arah.
0: Tawa lah. Awi Bukit Liti kan arah ke Kahayan.
1: Iya, betul.
0: Amun kau kan arah ke Kasongan kan?
1: Iya, Kasongan aku.
0: Tapi arah ke Bukit Titi teh male teh anget-anget ulah anget ku teh mele Bukit Titi teh japuji banjir.
1: Iya.
0: Tapi male teh banjir mul.
1: Iya.
0: Banjir teh awi buhan banjir teh ja anu jarang terjadi. Amun ku telusurina banjirana beken kare kena narai awi teh tersumbat. Ampi lagu lah, makanya banjir malah itu iya, Bukit Titi teh.
1: Kali hujan.
0: Ada lem ya banjir atau mul. Mobil teh sampai ban.
1: Yo.
0: Ban teh hendak tenggelam, jadi tenggelam dai. Teh nah, amun jadi amun kalau ku teteh kan itah teh kan contoh angat itah teh peduli narai kue Eka itah teh mungkin jijak puji banjir itah teh tahu nampayah keliling sekitar itah mangat. Kare anu teh ya mampet kita teh kan kan tau mampet kare mampet awi narana
1: sampah
0: kare pohon-pohon ji narai kan tau menampak mampet gitu kan? Nah mungkin harus peduli kutekan dengan lingkungan kita. Amun kita mau bahas konten tuh mol kan konten kita tuh kan arek tuh mol konten jiklo nampi tuh mol ji menarik agar ulu tabela tuh lebih peduli tuh mol terhadap isu-isu bencana tuh mol.
1: Jadi itu TG konten kreator bang lah, tapi ya dia menanggap membahas tentang bencana tapi pencegahan. Pandawara Group.
0: Event
1: kan sangat mengedukasi kia akan anak muda.
0: Tawang begitu.
1: Ya event kan membersih-bersih sampah. Tapi kita harus mempayah helu positif dan negatif lah. Dan TG beberapa oknum teh. Berharap terus dengan pendawara teh operasi ha. Padahal sebenarnya teh ieu kan menengah contoh.
0: Bujur.
1: Tapi aku payah menasasmet. Kue mana pandawara? Mana pandawara enggak bersih sungai-sungai ini kue.
0: Iya.
1: Jadi emang teh ketergantungan bang teh.
0: Iya. Sepuna ini kan mungkin konten di pandawara teh pun bahalap tuh lah, bahalap sinde. Tapi uluh teh kan salah masalah artikan kutetikan. Amun TG kare sampah kere tuyuk kutetikan ewente kan gua pandawara. Padahal pandawara kan ibaratnya menginfluence uluh lah. Menginfluence uluh mangat amun TG sampah nah ayo anu nah narara ela itah lalai kutetikan. Amun sampah nah bersih dibersihkan kutetikan ela sampah itah menyebabkan sampah-sampah kia. Tapi uluh nah kadang nah muen ya mula aku tim berdiskusi dengan lah. Uluh teh amun kare narai-narai teh sama kilo uluh melai melai pelamboyan ka contoh lah itu contoh hai melai pelamboyan atau melai kekueh-kueh kute kan ewente cara nganan sampah teh melai sungai teh menurutmu buhen uluh jikalo kute teh
1: jadi pertama mungkin hindai kemi dampak abang. Dan selanjutnya praktis
0: yo.
1: Awi memang beberapa orang Indonesia teh tege budaya malas gerak. Dan mungkin event kan tukep sungai bang. Kekurang ketersediaan pembuangan sampah, penampungan sampah bisa jadi cite.
0: Bujur. Masuk akal kia. Awi kan sama jikalau kuamna uluhna gak uji praktis lah.
1: Bujur.
0: Jadi uluh ja cuman kare sungai Kahayan, sungai-sungai seluruh Indonesia teh mungkin lah. Amun uluh melai tukep hete event teh gak uji praktis sih.
1: Bujur.
0: Makanya arek sungainya tercemar awi sampah-sampah
1: nah,
0: lah.
1: Jadi
0: teh harapan kita tumulah mangat masyarakat itah teh narara lebih peduli indah itu ela nganan sampah mungkin itu teh nganan sampah teh melai TGK lah.
1: Iya bujur.
0: Kan TGK kare TPS kare narai lah. Coba lah. Rajin isut kutek.
1: Iya, tidak TG usaha lah.
0: Iya, TG usaha mengumpul bae sampah jeh TG helu, amun jadi tuyuk teh kan harus tanganan mele TPS
1: kutek
0: kan. Jadi amun tah kelaku tehna tahu kia eta teh mengurangi bencana-bencana di TG kutek kan. Amun tah ja menganan sampah sembarangan, mungkin ja banjir, terus juga eka itah teh bahalap kia. Narai mul TG pesan-pesan mul akan kelapa hari mul akan semakin peduli terhadap budaya itah tu mul budaya siaga bencana tu mul.
1: Nah TG pesan tu.
0: Narai itu.
1: Kita mengetahuan bahwa siaga teh bukan berarti kita harus mikeh bang.
0: Bujur.
1: Tapi kita harus ketahuan cara menghindar bencana cite. Namun kita tidak tahu kita terewen tiba-tiba semoga idea TG bencana tiba-tiba banjir narai BB. Kita tidak tahu persiapan nampi. Makanya perlu kita mengedukasi, terutama aku selaku anak muda tuh menyampai isu-isu kita belajar kalau dibahas tentang sampah, kita tidak buang sampah sembarangan, tidak bakar hutan. Namun pakai kualitas udara kita rusak. Nah, kutekia anak muda harus pintar-pintar kayak zaman sekarang tuh kan AI. Kita nampak animasi lah tentang edukasi tentang siaga bencana di te. Karena kebudayaan adalah kebiasaan bang. Jadi harus dilatih agar menjadi biasa, terbiasa lah.
0: Yo astaga. Iya iya iya. Ayo mul, terima kasih mul lah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mampir-mampir melai warung kutuh. Jadi akan kula apa hari. Yo kita sama-sama menjaga lingkungan kita, mangat barasih lah elak sampai TG di sesuatu di mungkin tidak kita kehendaki. Ayo mul, makasih mul lah.
1: Terima kasih mul.

0: Kabar Kutang Isa Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Uy mak, punah ayah sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah.

0: tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaranna. Atawa katutu, dia je hoax.
1: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
0: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
3: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa

0: dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Aisyah saat bercerita, serta menemani Aisyah saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Aisyah rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulo pahari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim, Kalimantan Tengah mempersiapkan ritual adat tiwah dan memapas lewu sebagai agenda budaya dan keagamaan tahunan daerah yang dijadwalkan secara rutin mulai 2027. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kotim, Rama Diansyah, merencanakan tersebut mencuat dalam audiensi antara Bupati Kotim bersama Majelis Daerah Agama Hindu Keharingan Kota Waringin Timur yang membahas pengembangan kegiatan budaya berbasis adat dan religi agar dapat masuk dalam kalender resmi pemerintah daerah. Ia menjelaskan hal ini sebagai upaya melestarikan tradisi Dayak dan Hindu Keharingan sekaligus memperkuat sektor pariwisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah melihat tiwah dan memapas lewu memiliki nilai budaya yang kuat dan berpotensi besar menjadi agenda unggulan daerah. Di samping itu, apabila kegiatan tersebut sudah masuk dalam agenda resmi pemerintah daerah, maka pelaksanaannya tidak lagi bergantung pada dukungan hibah kepada kelompok tertentu, melainkan dikelola secara lebih terstruktur melalui program daerah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda, jajak uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajak uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajak uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajak uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajak uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Kula Pak Hari, selamat siang. Senang sekali saya Sunita Mantiki kembali hadir menemani aktivitas siang Anda. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud kerende melimpang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua tentunya Kula Pak Hari. Sudah satu buah lagu mengawali perjumpaan kita di rangkaian informasi tentunya. Untuk Anda di siang hari ini, Budaya Huma Betang, Kula Pak Hari, kebersamaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada lagu bersama Nelvira featuring Rirung dengan Bahuma Batongah ya untuk Anda. Dan jangan kemana-mana tentunya. Banyak sekali rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di siang hari ini hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kula Pak Hari. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Kula Pak Hari yang masih setia bersama kami tentunya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Ya, bagaimana kabar Anda Kula Pak Hari yang pastinya di siang hari ini yang sedang beraktivitas ataupun berrutinitas? Semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar dan penuh semangat tentunya di tengah hangatnya suasana siang ini. Kula Pak Hari tentu saja akan kami hadirkan dan tentu saja menemani Kula Pak Hari di Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya. Kembali kami hadirkan lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: rahasia hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Ulamaan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi terkait stasiun Ngunut ya, jalur strategis menuju destinasi wisata di Tulung Agung, Kulopahari. Stasiun Ngunut termasuk stasiun penting di sisi timur Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, khususnya bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Stasiun kelas 2 di wilayah KAI Daop 7 ini berada di Kelurahan Ngunut, Kecamatan Ngunut ya, dan melayani masyarakat yang bepergian menuju Tulung Agung, Blitar, Kediri, Malang, Surabaya, dan Jakarta. Voice Presiden Corporate ya, Corporate Communication KAI Ane Purba mengatakan kehadirannya membantu warga menjangkau pusat pendidikan, tempat kerja, pasar, dan layanan kesehatan tentunya yang ada di kota-kota lain dengan perjalanan yang lebih terjadwal dan terjangkau. Tidak hanya perjalanan harian nih Kulopahari, dan akses ekonomi warga setempat ya, stasiun ini juga menjadi penghubung bagi potensi wisata Tulung Agung bagian timur. Penumpang kereta dapat menjadikan stasiun Ngunut ini sebagai salah satu pintu perjalanan menuju objek wisata. Dari wisata alam Ranu Gumbolo, Puncak Jowin, kawasan kuliner sekitar Pasar Ngunut ya, hingga berbagai tujuan wisata lain di Tulung Agung ataupun Blitar. Pelopor itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi ya, yang akan kami hadirkan tentunya hanya di Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Eh, sebentar ya, San. Hampir lupa. Tunggu ya, kamu di sini aja.
1: Laren, Reni, kamu kemana? Yah, main tinggal aja. Emangnya kenapa ya? Reni keburu banget gitu. Padahal udah mau bayar belanjaan ke kasir. Yah, disuruh nunggu.
0: Ini nih, San. Hampir aja kelupaan.
1: Hah? Center? Buat apaan coba, Ren? Kamu mau kemahan ya? Atau mau ikut ronda? Aduh, kirain ada yang penting apa gitu. Eh, ternyata center doang. Reni, Reni.
0: Eh, jangan salah, Santi. Ini nih salah satu barang yang paling penting dan harus ada dalam tas siaga bencana.
1: Tas siaga bencana? Tas apaan tuh?
0: Tuh, kan nggak tahu. Kamunya aja yang kurang tahu informasi kebencanaan. Coba kamu jangan remehin saya tadi. Nah, tas siaga bencana ini fungsinya untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya, supaya memudahkan saat evakuasi. Isi tasnya tentu saja kebutuhan dasar yang diperlukan dalam keadaan darurat. Dan senter ini sangat berguna, San, untuk alat bantu penerangan ketika terjadi bencana aliran listrik tiba-tiba terputus.
1: Oh gitu ya, Ren. Maaf ya, tadi aku cuma bercanda.
0: Yaudah, yuk buruan kita ke kasir.
1: Eh, aku mau beli senter juga kalau gitu.
0: Gak ada waktu, San. Buruan, kita nanti telat.
1: Yah, aku ditinggal lagi, San. San, tunggu.
2: Pentingnya upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana sejak dini.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam

dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Kula Pahari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Kula Pahari, kirab pusaka Mangkunegara di tahun 2026 ini, perjalanan sunyi maksudnya begitu, saat semesta seolah berhenti berputar ya. Nah, Kula Pahari, Istana Mangkunegaran di Kota Surakarta, Jawa Tengah telah menggelar acara kirab pusaka dalam malam Satu Suro dalam rangka menyambut tahun baru Jawa ya, pada Selasa kemarin ya. Oke. Pada tahun 2026 ini, prosesi kirab dimulai sekitar pukul 19.30 ya, dengan rangkaian acara seperti mios dalam Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 hingga pemberangkatan rombongan kirab nih ya. Ini ceritanya udah lewat nih ya, pada Selasa kemarin nih Kula Pahari, informasinya kami hadirkan untuk Anda biar tahu aja gitu ya. Dan rombongan kirab pusaka dalam ini diberangkatkan sekitar mulai pukul 20.30 dengan start dari pintu selatan menuju Pamedan. Nah, sebagai info juga, perjalanan kirab pusaka dalam Mangkunegaran ini bukan sekedar jalan-jalan santai mengikuti rute yang sudah ditentukan. Sepanjang rute kirab, lampu jalan dimatikan. Peserta melakukan melakukan tapa bisu. Yaitu perjalanan dalam diam, dilarang berbicara sama sekali ya. Dan peserta juga dilarang menggunakan smartphone untuk melakukan dokumentasi seperti foto atau selfie gitu. Menurut pihak Mangkunegaran, kirab pusaka dalam malam Satu Suro ini merupakan tradisi menyongsong pergantian tahun Jawa yang diselenggarakan rutin oleh Mangkunegaran di Surakarta. Proses ini berupa barisan kirab pusaka yang diiringi para abdi dalam dan masyarakat dengan suasana hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, sarana refleksi diri, serta doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Kelopar, itu tadi sekilas informasi untuk Anda ya. Kirab malam Satu Suro di Mangkunegaran ya di tahun ini. Oke, kembali kami temani Kelopar dengan sajian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

DPRD Kabupaten Barito Utara Ardianto menghadiri undangan panitia acara Malam Satu Suro 1460 yang digelar masyarakat Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan pada Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung hikmah tersebut menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam menyambut pergantian Tahun Baru Jawa Satu Suro 1460 yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurutnya, Malam Satu Suro bukan sekedar peringatan pergantian tahun dalam kalender Jawa, tetapi juga menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga menambahkan bahwa bertepatan dengan datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat juga dapat mengambil hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Ardianto mengajak masyarakat Barito Utara untuk menjadikan peringatan Malam Satu Suro sebagai sarana mempererat persatuan dan menjaga nilai-nilai budaya dan kehidupan di tengah masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Global News masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Ya, menjelang siang, pastinya udah siang nih ya. Udah pukul 11 lebih 19 menit ya, udah siang. Oke, kalau hari kami hadirkan sesaat lagi ya, Teras UMKM. Namun kali ini merupakan siaran ulang ya dari Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Sebelum kami hadirkan siaran Teras UMKM, siaran ulangan, kami akan bacakan informasi untuk kelopak hari ini ya. Di siang hari ini, bahwa sepeda motor atas nama Lense mahasiswa magang di RRI hilang begitu ya. Dan menurut keterangan kronologinya, motor tersebut terakhir terparkir di depan kos di Jalan Geobos 5 Gang 3 pada hari Senin 15 Juni 2026, sekitar pukul 17 sore atau pukul 5 sore. Dan yang bersangkutan melihat pada hari Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 2 siang motornya sudah menghilang ya. Dengan jenis motor Revo X merah hitam, nomor plat KH6238OA ya. Kalau ada yang melihat motor tersebut, mohon hubungi nomor kontak berikut ya atas nama Lense, 0853-4956-9885. Sekali lagi, 0853-4956-9885 atas nama Lense. Dengan jenis motor Revo X merah hitam, nomor plat KH6238OA. Baik, untuk kelopari, bagi Anda yang kebetulan melihat motor tersebut, boleh langsung menghubungi kontak atas nama Lense 0853-4956-9885. Oke, kelopari, berikut ini langsung saja kami hadirkan Teras UMKM terkait kolaborasi pelaku ekrap untuk mengangkat produk lokal Kabupaten Kapuas ya. Berikut ini merupakan siaran ulangan dari Perempat Suara Budaya Palangkaraya.
2: Usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Kami selamat linggu nalate salam sehujud karende malempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus ya. Selamat siang kula pahari pendengar dimanapun anda berada di siang hari ini. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Suneta Mantike akan menemani aktivitas kula pahari di siang hari ini di program Teras UMKM. Dan sudah hadir di studio kami perempuan dari Palangkaraya ada Bapak Helprit Nuah Esos dan juga Pak Haji Sugianur. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat pagi Pak Helprit.
1: Selamat pagi. Yep. Salam sehat untuk kita semua.
0: Amin, sehat ya. Untuk pagi hari ini juga ada Pak Haji Sugianur. Selamat pagi Pak Haji.
2: Selamat pagi. Okay. Menjelang siang nggih. Semoga sehat semua kita nggih.
0: Beliau ini seorang ketua LKMK Kabupaten Kapuas ya,
2: desa,
0: terutama
2: kelurahan
0: Pulau Kupang. Iya, Pulau Kupang. Ya. Nah, dan tadi ada Pak Helfrid Tua juga. Beliau adalah ketua Banama Ekrap TMPT Kabupaten Kapuas. Apa tadi Pak? TMPT.
1: Tingang Menteng Penunjung Tarung.
0: Ya, itu adalah sebutan dari Kabupaten Kapuas ya. Nama apa namanya? Nama Kabupaten Kapuas ya, Pak ya?
1: Semboyan.
0: Semboyan, betul. Nah, di Teras UMKM kali ini kita akan membahas kolaborasi pelaku ekrap untuk mengangkat produk lokal Kabupaten Kapuas tentunya di siang hari ini selama 30 menit ke depan. Kula pahari, kita tahu Kabupaten Kapuas ini memiliki beragam potensi produk lokal yang tidak hanya mencerminkan kekayaan sumber daya daerah, tetapi juga kreativitas masyarakatnya ya. Namun, agar produk-produk ini semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya, khususnya para pelaku ekonomi kreatif ini sendiri. Nah, melalui inovasi, promosi digital, hingga penguatan identitas tentunya, pelaku ekonomi kreatif ini menjadi salah satu kunci penting ya dalam mengangkat nilai dan daya saing produk lokal Kabupaten Kapuas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan mengobrol nih ya, berbincang-bincang kepada dua narasumber kita, ada Pak Helfrid Nuah dan Haji Sugianur ya. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan utama nih, bagaimana nih Bapak melihat perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak Helfrid?
1: Baik, terima kasih RRI Pro 4 Palangkaraya pada frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Yeah. Terima kasih kami sudah berada di sini dan selamat Hanjewu, Kula Biti, Huang Bumi Tambun Bungai, tapi selamat Linggo Nalatai, salam sujud kerendeng Malempang, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kajubata.
0: Harus.
1: Kula pahari, mohon izin kita berbagi terkait dengan keberadaan ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas pada khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya. Sedikit kami menceritakan tentang kedudukan ataupun fungsi daripada komunitas ekonomi kreatif yang sebelumnya terbentuk ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas. Pada masa itu setelah dampak daripada COVID-19 terbentuk pada tahun 2000 di penghujung tahun, kemudian di SK-kan ada legalitasnya di bawah pemerintah Kabupaten Kapuas, Siki Dinas Kebudayaan Kabupaten Kapuas, yaitu dengan periode atau masa bakti 2001 sampai dengan 2026. Kemudian setelah 2026 sampai dengan 2023 kami mencoba untuk tidak lagi berada di bawah pemerintah daerah atau dinas kebudayaan di Sparbutpora, tetapi kami bersifat independen melalui pendirian akta notaris. Sehingga dengan demikian kami mungkin lebih independen, lebih leluasa dan gerak langkah kami tidak lagi artinya di bawah komando dinas, tetapi kami sendiri berkreasi, bekerja dan berkarya dengan semampu kami untuk bisa mewujudkan pembinaan atau pengayoman terhadap para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas. Jadi untuk sementara mungkin satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah itu di Kabupaten Kapuas.
0: Oke, baik. Kalau untuk perkembangannya luar biasa sudah berkembang ya Pak ya untuk ekrap di Kabupaten Kapuas ini sendiri?
1: Siap, cukup berkembang dan Sekarang ini kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke Kabupaten Kapuas atau ke Kota Kuala Kapuas khususnya, terutama di sektor kuliner yang mendominasi atau presentasinya di atas mungkin sekitar 60-70% dari beberapa subsektor ekonomi kreatif yang sebelumnya ada 17 subsektor ekonomi kreatif, itu sektor kuliner menempati yang paling atas. Kemudian pertunjukan, kriya, dan beberapa sektor lain yang cukup menonjol di Kabupaten Kapuas. Ini sama sekali sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga daya saing, kemudian daya kreasi dan inovasi masyarakat bisa terangkat.
0: Oke, terima kasih Pak Helpri, cukup berkembang lumayan ya di Kabupaten Kapuas. Kita senang juga mendengarnya, Ekrab di sana jauh lebih berkembang seperti itu ya. Kita menuju ke Pak Sugianur nih. Sebelum kita ini nih ya, membahas lebih jauh, Bapak bisa menjelaskan nih peran dan fungsi lembaga ketahanan masyarakat kelurahan ini dalam mendukung pembangunan di lingkungan masyarakat ini seperti apa, Pak?
2: Pertama, selamat pagi semua.
0: Pagi juga, Pak.
2: Salam untuk keluarga di Pulau Kupang, Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Saya di sini Sugianur, Ketua LKMK Kelurahan Pulau Kupang. Pada dasarnya LKMK itu selalu bekerjasama dengan kelurahan dan masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan. Di sini mungkin saya akan membahas ke lari ke ekonomi, Bu. Karena di sana di tempat kami itu ada berkembang UMKM, baik itu pembuatan apa orang sana bilang tampirai, Bu, terus anyam-anyaman, lukah dan lain-lain. Juga ada beberapa penjahit yang disabilitas yang juga berupa bilang Pak Alfred tadi makanan dan lain-lain. Di tempat kami itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Bu. Sudah berjalan dengan baik, dan untuk ketahanannya itu kami banyak ke sektor ekonomi, Bu. Karena kita tahu bahwa ekonomi ada salah satu penunjang untuk kita tetap bertahan.
0: Oke, bukan hanya penunjang, Pak, kalau menurut saya penopang sebenarnya.
2: Penopang hidup, iya, Bu. Maaf.
0: Oke, siap. Nah, selanjutnya nih kita ke Pak Sugianur.
2: Oke, siap.
0: Masih ya. Kalau untuk ini keterkaitannya melihat potensi tadi nih, produk lokal yang sudah Bapak sebutkan tadi, pelaku ekonomi kreatif juga yang ada di wilayah kelurahan saat ini. Seperti apa, Pak, potensinya?
2: Potensinya sangat luar biasa, Bu, karena di tempat kami itu daerahnya kan rawa, Bu. Didasari dengan sungai, terus sungai-sungai kecil handil di sana. Di sana banyak juga menghasilkan ikan-ikan, Bu. Jadi di sana mereka terus untuk kita ambil salah satu contoh, Bu. Untuk mendapatkan ini, di samping kita memancing dan lain-lain, itu di sana ada para UMKM kami yang melakukan kegiatan pembuatan bubuk, kalau misalnya bilang ya bubuk atau lukah, terus tampirai juga, Bu. Terus di sana juga ada pembuatan seperti orang bilang lontong, Bu, ya.
0: Lontong
2: atau lanjung untuk kegiatan kerjaan ini. Di sana tuh berjalan dengan sudah beberapa tahun nih, Bu, sudah lama sekali mereka, Bu, dan sangat aktif. Mereka tuh penjualnya tiap biasaan kalau tidak pesan tiap minggu ke pasar, Bu. Tiap minggu ke pasar untuk membantu misalkan biasanya yang dikerjakan oleh perempuan di sana, Bu. Untuk membantu ekonomi mereka, membantu suaminya kerja dan lain-lain gitu. Terus juga karena kita tahu sekarang ekonomi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, alhamdulillah di sana, Bu, di samping mereka jualan seperti warung ikan gorengan, terus ikan itu dibikin pendapatan, kalau dapat ikan itu dibikin kerupuk dan lain-lain, itu sangat menunjang, Bu.
0: Oke, jadi masyarakat di sana udah termasuk tahan gitu ya, ketahanannya sudah masuk gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi sudah menopang begitu, jadi masyarakat di sana ekonominya juga terangkat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kita ke Pak Helprit lagi nih, selaku Ketua Ekrab ya di sana Kabupaten Kapuas. Kalau berbicara nih mengenai potensi daerah seperti yang Pak Sugianur katakan tadi, produk lokal apa saja yang saat ini menjadi unggulan nih pada Kabupaten Kapuas secara umum nih, Pak?
1: Baik di samping kuliner, produk-produk kerajinan seperti anyam-anyaman, kemudian kriya, ini semua apa yang disampaikan oleh Ketua LKMK Pulau Kupang tadi memang benar, bahwa di Pulau Kupang sendiri itu ada pasar mingguan ya, tepatnya pada setiap hari Rabu gitu. Nah, di sana tempatnya berkumpul para hasil dari ekonomi kreatif tadi, misalnya peralatan nangkap ikan, peralatan pertanian dan sebagainya yang sifatnya peralatan lokal itu di sana dijual dalam bentuk apa namanya partai maupun eceran. Jadi ada pengepul yang datang dari luar daerah, sehingga pemasaran ini bisa dibawa ke Kalimantan Selatan. Jadi mengisi kebutuhan di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan demikian, sebanyak apapun hasil produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM itu tidak pernah sendat tuh, artinya terjual gitu.
0: Tidak pernah sia-sia begitu ya.
1: Tidak pernah sia-sia, sehingga memberikan semangat juang, semangat kerja, semangat inovasi, semangat karya dari para pelaku UMKM di sana. Itu pun belum disentuh dengan misalnya upaya peningkatan sumber daya manusianya agar produk itu lebih kelihatan tahan begitu, tahan lama mungkin dari sisi pemilahan bahan sehingga kualitas yang dihasilkan juga boleh gitu di pasaran gitu. Nah, kemudian secara umum di Kabupaten Kapuas itu ada beberapa produk unggulan. Nah, misalnya saja ada tadi anyam-anyaman dari rotan, dari bambu, kemudian ada beberapa yang dari getah nyatu dan sebagainya yang merupakan souvenir atau cenderamata apabila ada tamu yang berkunjung ke Kabupaten Kapuas gitu. Kemudian seiring kebutuhan bahwa komunitas atau bernama Ekrab ini selalu melihat celah-celah atau peluang mana yang sekiranya kita bisa berinovasi di situ, sehingga permintaan pasar pun akan bisa terpenuhi, artinya penjualan atau pengiriman ke luar daerah Kalimantan Tengah. Ini yang sedang kami upayakan. Maka dari itu dengan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, karena kami juga jemput bola. Karena kebetulan Lurah Pulau Kupang itu sendiri adalah namanya pembina di Banama Ekrab sendiri. Jadi sejak awal beliau yang turut dengan kami membidani lahirnya komunitas ini atau perkumpulan ini. Sehingga kami lebih meningkatkan status legalitasnya dari sebelumnya hanya surat keputusan terhadap kepengurusan, sekarang kami melalui sudah akta notaris di mana kami sudah bisa apa namanya ada anggaran dasar, ada anggaran rumah. Jadi semakin jelaslah arah tujuan dan goal yang akan kita capai di pembinaan para pelaku ekrab ini agar tidak ketinggalan dengan daerah lain, walaupun Kalimantan Tengah dengan daerah yang besar tapi potensinya juga ada, hanya sumber daya manusia yang perlu lebih ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan dan kursus serta hal-hal lain. Nah, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Ketua LKMK Pulau Kupang tadi bahwa di Pulau Kupang sendiri ada pelaku ekonomi kreatif di mana kondisi fisik ada disabilitas, tetapi seorang ibu ini dengan percaya diri mengikuti berbagai pelatihan, tidak saja di Kalimantan tetapi di Pulau Jawa dan di Solo
2: benar.
1: Nah, untuk menjahit
2: Solo dan Sulawesi kemarin.
1: Nah, dengan Makassar. Sulawesi. Kemudian beliau juga adalah jebulan pelatihan di Disnaker Kabupaten Kapuas yang pada saat itu kami juga orang Disnaker. Sehingga bagi kami sangat nyambung untuk pembinaan alumni-alumni itu ketika dia terjun ke masyarakat, kami ada di sana. Kami mewadahi melalui bernama Ekrab tadi. Bernama katakanlah perahu besar Jukung Hai Ije IEC Yawiluare menyampai pantai bahagia atau kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah lah.
0: Siap. Terima kasih Pak Helprit, tadi lumayan cukup panjang lebar juga menjelaskan nih ya keterkaitan dengan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas itu sendiri. Nah, untuk ini nih ya Pak Sugianur, keterlibatan nih ya masyarakat ini sendiri seperti apa nih dalam upaya memperkenalkan produk ini tadi kepada masyarakat yang lebih luas seperti apa, dan bagaimana cara mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif ini dan warga ini untuk mengembangkan produk itu sendiri.
2: Jadi kami di Kelurahan Pulau Kupang itu UMKM terus kegiatan itu biasanya kami lakukan dari pertama dari mulut ke mulut Bu ya. Terus yang kedua dari kita sekarang kan ada medsos Bu ya. Itu yang biasa di situ Bu, lewat apa kalau di medsos apa lewat
0: digitalisasi medsos itu Facebook, Instagram,
2: Facebook dan lain-lain. Untuk pemasaran, dan bilang Pak Albert tadi itu juga kami juga ke kerajinan kami atau kegiatan kami di sana itu untuk masalah pemasaran untuk kerajinan tidak ada masalah, Bu. Mm-hmm. Alhamdulillah kalau toh di pasar kan di kami itu hari Rebo pasar. Yeah. Kalau kami misalkan ada sisa barang yang tidak terjual dan penampung itu siap untuk menampung yang dipasarkan baik ke Palangkaraya maupun ke Banjarmasin. Terus juga kami, Bu,

0: Alhamdulillah itu sangat berhasil, Bu, yeah, untuk pemasarannya. Jadi mengenai terus tadi disinggung juga tentang ada keluarga yang disabilitas, mm-hmm, kebetulan suami istri, Bu.
1: Yeah.
0: Itu sangat luar biasa, Bu, berhasil sekarang, Bu.
1: Yeah.
0: Rumah yang ditempati pun cukup sangat layak sekali. Berhasil. Jadi kami ketua RT baik kelurahan dan lain, kalau kami melakukan pingin buat pakaian dan lain, kami pasti ke sana, Bu.
1: Mm-mm.
0: Terus mereka dibantu juga atau dibina oleh dari dinas sosial, mm-mm, juga terus dari perusahaan
2: batubara
0: nggih. Jadi di sana mereka tuh kalau ada mau melakukan pesanan lain-lain tuh mereka langsung datang dan termasuk bidan mereka, Bu. Mm-mm. Alhamdulillah berjalan yang sangat baik, Bu. Betul. Dia punya kelompok sendiri, kalau tuh jahitannya melebihi dia akan lempar ke tempat lain, okay, teman-teman nggih.
1: Siap. Artinya di sana itu walaupun tidak akan sia-sia seperti itu, produk-produk akan habis terjual, ya, misalnya di segi pemasarannya.
0: Ya.
1: Pasti akan ada sedikit kendala ataupun tantangan. Kira-kira apa nih, Pak Helfried, tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi para pelaku ekonomi kreatif ini?
3: Baik, terima kasih, Bu. Menurut pengamatan kami, khususnya tentang anyaman misalnya, mm-hmm, hanya bahan bakunya saja, Bu.
1: Bahan baku, ya.
3: Bahan baku karena didapat atau diperoleh dari luar Kecamatan Betaguh, yeah, sebagian.
1: Oh, okay.
3: Kecamatan Betaguh dalam ini Kelurahan Pulau Kupang. Mm-hmm. Jadi itu harus mendatangkan dari tempat lain, misalnya rotan, mm-hmm, karena di Betaguh sendiri tidak tersedia untuk komoditas rotan, mm-hmm, bahan baku tersebut yang cukup banyak begitu untuk, mm-hmm, memenuhi kebutuhan atau yang setiap hari dikelola atau, mm-hmm, ditangani oleh para pelaku ekrap sendiri.
1: Mm-hmm.
3: Kalau untuk pemasaran sebagaimana yang disampaikan Ketua LKMK tadi tidak masalah.
1: Yeah.
3: Dan kenapa pengepul atau pembeli yang dalam jumlah besar atau partai itu datang, mm-hmm, ke Pulau Kupang, dalam hal ini ke Kecamatan Betaguh, karena memang harganya miring, Bu.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kalau kualitas dan hasil tingkat kerapian, anyaman dan semuanya tidak kalah dengan yang di hulu sungai.
1: Mm-hmm.
3: Karena dulu mungkin juga belajarnya dari sana, hulu sungai Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat Kabupaten Kapuas, terutama yang di daerah rawa yang menggunakan alat tangkap ikan seperti bubu atau lukah atau buwu ataupun tampirai dan sebagainya itu tidak mesti harus beli ke ini yang produk dari hulu sungai dari Kalsel, tapi, mm-hmm, mereka bisa produk sendiri untuk memenuhi kebutuhan setempat. Untuk kendala manajemen tidak terlalu ada kendala karena, mm-hmm, memang mereka dengan otodidak dengan kemampuan, yeah, sendiri untuk memasarkan hasil produk. Tetapi sejauh ini teman-teman atau Bapak Ibu pelaku UMKM di sana belum tersentuh untuk penguatan modal. Nah, inilah
1: modal
3: menjadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi, mm-hmm, pengurus bernama Ekrap untuk bisa menjembatani. Tetapi kami jujur, Bu, sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan, dalam ini Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, kemudian juga BSI, kemudian BI, yang juga menawarkan kredit untuk para pelaku ekrap.
1: Iya.
3: Tetapi selama ini mungkin kurang dari 5% dari anggota kami yang sudah mengambil kredit tersebut, karena memang mereka belajar mengelola dari modal yang sedikit.
1: Mm-hmm.
3: Jadi betul-betul artinya kreatif dalam memanage keuangan.
1: Mm-hmm.
3: Sehingga bisa memilah mana yang untuk modal berlanjut, mm-hmm, dan mana keuntungan yang bisa menjadi penopang dalam kebutuhan rumah tangga. Jadi kami, okay, yakin bahwa ibu-ibu tuh sudah piawai lah untuk hal itu, walaupun manajemennya tidak terlalu terlalu formal gitu ya, mm-hmm, tetapi pandailah mengatur gitu sesuai dengan kebutuhan setempat gitu, kebutuhan dan juga terkait dengan tingkat kemahalan harga setempat terutama barang-barang pokok yang dibutuhkan sehari-hari.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Dari apa yang Pak Helfried katakan tadi, barangkali kendala tadi ada di salah satu pendanaan tadi ya, Pak, ya.
3: Iya.
1: Tapi ternyata dalam pendanaan itu sudah terbukti juga ada yang sudah bisa mandiri gitu ya, ada beberapa.
3: Iya.
1: Gitu. Mungkin yang Pak Helfried katakan ini dalam jumlah besar kali ya, Pak, ya.
3: Iya, yang dalam jumlah memadai gitulah,
1: mm-hmm,
3: untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, gitu.
1: Mm-hmm. Biar lebih
3: banyak.
1: Kualitas gitu, produknya itu lebih bisa lebih dipandang begitu,
3: ya,
1: ada harga, ada kualitas,
3: bersaing.

0: bersaing di pasar. Iya, nah, seperti itu mungkin ya Pak ya. Yeah. Oke, siap. Nah, kita ke Pak Sugianur nih ya Pak ya. Nah, dalam menjaga ketahanan sosial di lingkungan kelurahan ya Pak, tentu saja setiap wilayah itu memiliki tantangan ya Pak ya. Tadi kalau untuk ekrab, tantangannya di SDM, juga permodalan yang lebih besar seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk di LKMK ini sendiri, kendalanya apa Pak di masyarakat ini sendiri yang dihadapi mungkin saat ini dalam menjalankan tugas, dan bagaimana upaya mengatasinya Pak?
1: Dalam hal, maksud saya Bu, ini di dalam hal UMKM Bu ya?
0: UMKM oh, ya, iya. Dan ekonomi kreatif itu sendiri.
1: Kayaknya Bu kurang lebih dengan Pak Pak Alfred tadi Bu. Kalau skala kecil, saya rasa tidak masalah itu Bu. Tapi kalau tuh ada pesanan dan lain, biasanya yang pesan itu kan mereka tidak kasih modal Pak. Nah kita, nah itu yang misalkan agak, yang agak jumlah yang agak besar, nah itu yang harus ditanggulangi juga.
0: Nah, nggih. Seharusnya bagaimana Pak cara mengatasi, misalnya nih mereka nih mesan gitu, tapi mereka nggak kasih harga dulu. Yang harus dilakukan itu apa Pak?
1: Kalau masalah harga biasa seperti sudah itu. Kalau masalah harga enggak, biasa sudah pasaran Bu ya. Cuman maksud saya itu modal untuk
0: modal
1: pembelian bahan dan lain-lain, karena sudah dikatakan Pak Alfred tadi tuh, karena bahan yang kita kayak rotan tuh kan kita tidak punya Pak, kan dari rawa Bu. Jadi untuk rotan tuh hampir-hampir tidak ada sana Bu, jadi kami mencari daerah lain keluar dan beli. Terus yang kedua, sebagian itunya kan kita pakai anu Bu, pakai bukan seperti kayak purun kan ada. Ada dari plastik, anyaman plastik itu kan, nah kita perlu modal itu Bu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau tuh kalau pesanan yang besar Bu, kalau yang biasa enggak juga gitu.
0: Oke. Okay. Harusnya ada strategi lebih gitu ya Pak ya, ketika ada yang memesan misalnya nih. Kalau saya pernah juga sih, saya sebenarnya saya ini seorang pribadi pelaku ekonomi juga sebenarnya dulu. Sekarang pun bisa, cuman nggak ada waktu. Saya dulu bisa mayat Pak. Mayat baju adat. Nah, mayat batang garing, burung tingang seperti itu. Jadi saya bisa mayat dulu. Cuman sekarang saya tidak produktif lagi karena terlalu sibuk di kantor seperti itu ya. Jadi saya sedikit memberi informasi juga ketika ada yang memesan ke saya gitu kan Pak.
1: Ya, siapa?
0: Saya kan nggak ada modal juga sebanyak itu, saya minta uang panjar Pak ke mereka. Dalam artian mereka membatalkan juga nggak bisa. Jadi mereka apa boleh buat, harus tetap dengan saya gitu. Jadi saya harus patokin panjar atau ditukar.
1: Ada DP Bu ya?
0: DP dulu. Paling nggak 30%. Seperti itu. Nah, kalau ini kita ke Pak Helprit lagi nih, terkait ekrab tadi seperti apa nih Pak? Kita kembali ke perkembangan zaman melalui media sosial tadi ya Pak ya.
2: Siap.
0: Bagaimana nih Pak cara memasarkan, kan yang Bapak bilang tadi secara langsung nih ada pasar di hari Rabu. Kalau secara digitalnya seperti apa Pak promosinya?
2: Kebanyakan yang dipasarkan melalui digital ataupun beberapa media sosial itu, terutama kuliner, karena antar pesan antar. Kemudian beberapa produk lain yang masih bisa dihandle di, misalnya di kawasan Kuala Kapuas dan sekitarnya, jadi melalui media sosial. Setelah itu di pasar-pasar, kemudian di warung, di outlet-outlet. Nah, yang belum, kami belum masuk ini ke Indomaret, ke Alfamart, ini yang belum.
0: Itu ya Pak ya, toko-toko.
2: Tetapi dari proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawalan atau pendampingan, misalnya saja instansi vertikal dari Kemenak itu memberikan penyuluhan tentang sertifikat halal gratis. Nah, ini salah satu juga PR kami yang mesti kami kawal, kami bantu anggota-anggota kami kemudian untuk mendapatkan PRT. Nah, kami juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, SIKI, instansi leading sektor dalam ini dinas kesehatan, sehingga teman-teman pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini kuliner, dia memahami betul seperti apa penyajian kuliner yang higienis. Kemudian dari sisi packing juga, kemudian memilih bahan yang tepat begitu untuk tidak bisa keracunan dan semua, untuk memilih bahan pewarna misalnya saja. Jadi tidak menggunakan rodamin B, alat pewarna tekstil dan sebagainya untuk makanan. Nah, ini semua menjadi kewajiban kami di komunitas atau di perkumpulan bernama ekrap ini, sehingga apa yang dihasilkan oleh para pelaku ekrap ini betul-betul dijamin untuk tidak menjadikan masyarakat bisa sakit, bisa kena diare dan sebagainya, atau keracunan massal karena mengkonsumsi produk kuliner dari ekrap gitu.
0: Betul.
2: Kemudian di sisi lain juga bahwa misalnya NIB juga. Nah, jadi kami memfasilitasi ke berbagai instansi atau dinas leading sektor untuk bisa melakukan itu. Ternyata gayung bersambut begitu. Gayung bersambut, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, inilah kebanggaan kami, artinya yang tidak digaji, tidak mendapat insentif, tidak mendapat upah para pengurus, melainkan kami hanya kerja di sisa-sisa umur ini. Kalau saya sudah 62 plus, kalau Pak Haji ini sudah 64 plus. Tapi ya masih bersemangat untuk bekerja. Beliau masih bisa sebagai ketua LKMK, di mana ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab moral pasti. Beliau juga kami begitu. Arti cuman kebanggaan kami bahwa Tuhan memberikan talenta itu, kita juga dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ada notaris, ada dosen dengan pendidikan S3 dan sebagainya. Nyajir, inilah yang artinya kami punya hati nurani untuk bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui para pelaku karya-karya para pelaku ekonomi kreatif ini, sehingga tidak dipandang remeh oleh orang lain. Dan kita bisa menyamakan persepsi untuk satu tujuan yang mulia gitu. Katakanlah kalau boleh kita berbangga hati bahwa mudah-mudahan kita ini menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang lain.
1: Amin. Amin.
2: Dan kita menjadi berguna bagi sesama gitu. Ini artinya, yang menjadi kebanggaan kami.
0: Iya, artinya kolaborasi ini sangat efektif ya Pak di Kabupaten Kapuas ini sendiri dalam mengembangkan produk lokal itu ya.
2: Sangat, Bu, sangat. Jadi di situ juga bahwa kami tidak berdiri sendiri dan tidak berjalan sendiri maksud kami. Di kiri kanan kami misalnya kami ada IPMI. Kemudian ada PPLIPI, DPC PPLIPI, artinya perkumpulan perempuan lintas profesi. Kemudian juga misalnya dengan apa namanya tim gerak PKK kabupaten, kecamatan, kelurahan, sehingga kami kalau ada kegiatan di kelurahan Pulau Kupang, ekrap ini diundang, difasilitasi.
0: Betul.
2: Sehingga tidak pernah membawa hasil produk terutama yang kuliner itu dibawa pulang sampai basi. Artinya ada saja solusinya begitu. Ini ada solusinya seperti itu. Inilah kepiawaian orang-orang ekrap, para pembina, pengurus inti dan lain sebagainya untuk bisa memahami seperti apa nanti memberikan rasa aman, nyaman dan rasa untung bagi para pelaku ekonomi kreatif. Padahal kami hanya memungut iuran Rp10.000 untuk satu bulan. Itu pun juga, Bu, kebutuhan itu artinya kalau ada keluarga besar atau anggota, anak, istri, orang tua dari para anggota ini, maka akan kami berikan bantuan apa namanya sosial kepada teman-teman, sehingga paling tidak untuk bisa menyemangati, untuk bisa sedikit mengurangi beban lah pada saat kita tertimpa musibah masalah, duka atau masalah yang tidak bisa kita atasi sendiri. Nah, inilah yang harapan kami dengan siaran ini juga, bahwa di Kalimantan Tengah bisa melihat kami, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, terutama Kabupaten Kapuas, yang bisa lebih melihat para pelaku ekonomi kreatif yang memang betul-betul tumbuh dari bawah, dari bawah, dan kelasnya juga kelas bawah gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa beberapa produk ini termasuk, Bu, ada herbal yang sedih sebejakah dan sebagainya. Ini kebetulan kita sendiri, Bu. Jadi ada yang permintaannya ke Jawa, Bu, atau ke Jakarta. Dan puji Tuhan testimoni dari para penggunanya cukup bagus. Mungkin capai persentase keberhasilannya 65-70% yang memang kontak dengan kami, bahkan memesan lagi begitu. Nah, jadi jangan surutlah niat masyarakat Kalimantan Tengah kalau ada menemukan bahan-bahan herbal itu, ayo kita sama-sama saling melengkapi, saling memberikan informasi agar kita sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang jadi lebih baik gitu. Di samping itu yang disampaikan Ibu juga, kami juga sambil memenyet, Bu, juga untuk baju sangkarut dan sebagainya. Jadi kalau untuk pejabat kami, ya puji Tuhan, alhamdulillah tangan ketua umum sendiri yang memenyetnya. Jadi kalau ada permintaan dalam waktu dekat pun malam malam atau subuh saya kerjakan, Bu. Saya kerjakan gitu. Padahal basic awal kita, karena kita seorang ASN, tidak pernah membayangkan dulu, Bu, bahwa kita setelah purna tugas, menjelang akhir-akhir purna tugas, kita berkarya di dunia ini, ekrab begitu. Tapi karena memang hati nurani kita terpanggil di sana, mungkin Tuhan berikan titip talenta yang mampu kita laksanakan, sehingga tidak menjadi dosa tetapi menjadi berkah sukacita bagi baik bagi kami sebagai pelaku yang melayani, juga yang dilayani begitu.
0: Iya, betul sekali, Pak. Luar biasa kolaborasi yang terbangun, tidak hanya untuk memperkuat promosi produk lokal saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi, ya Pak, ya. Siap. Yang lebih besar tentunya di masyarakat Kabupaten Kapuas itu sendiri. Nah, nggak kerasa nih, Pak, sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, ya. Cuman waktu kita ini terbatas, ya. Barangkali singkat aja nih, Pak, ya. Satu pertanyaan terakhir terkait ini, Pak, apa namanya, generasi muda. Wow, kita berbicara generasi muda yang mulai tertarik, ya, dan terjun ke dunia kreatif ini sendiri. Peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk anak-anak muda Kapuas ini untuk terus berkontribusi dalam pengembangan produk lokal ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Kalau menurut pengamatan kami yang memang ada di Kota Kuala Kapuas dan sekitarnya, karena kami juga belum menjamah ke daerah atas, harapan kami juga bernama Ekrab ini tidak saja mantapnya di kota atau di kecamatan atau kelurahan yang terdekat dengan ibu kota kabupaten, tapi kami menjangkau daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah atas sana, misalnya saja di keterampilan anak remaja atau remaja putri putus sekolah, misalnya di kegiatan menjahit atau model, kemudian juga di kegiatan perbengkelan minimal roda 2. Contohnya saja di beberapa tempat atau desa wilayah kecamatan kami yang setiap saat dilalui oleh kendaraan roda 2. Artinya alat transportasi yang lebih dominan digunakan adalah kendaraan roda 2. Nah, sehingga pastilah memerlukan tambal ban, kemudian servis mesin dan lain sebagainya, ganti oli dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi target kita, Bu. Karena memang sebagaimana yang kami sampaikan tadi di atas sebelumnya, bahwa ketika kami di Disnaker, kami juga programkan itu. Nah, sehingga dengan demikian, dengan berkembang pesatnya transportasi darat dalam hal ini kendaraan bermotor, maka juga ini menjadi perhatian kami bagi generasi muda kami, kemudian anak-anak remaja putus sekolah atau remaja putri putus sekolah, untuk misalnya salon kecantikan dan sebagainya. Nah, inilah yang kami paduserasikan dan kami sambung komunikasinya ke dinas-dinas terkait, misalnya Disnaker atau Badan Balai Latihan Kerja Kabupaten Kapuas.
0: Luar biasa, ya. Keterlibatan dari ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas ini sudah menjangkau semua aspek segi kehidupan di masyarakat tentunya. Lebih-lebih lagi untuk generasi muda, ya, Pak, ya, udah dipikirkan dari sekarang. Siap. Yang putus sekolah juga dipikirkan seperti itu. Oke, ini terakhir aja sudah, ya, hampir di penghujung acara. Pesan harapan nih, kita ke Pak Sugianor aja dulu.
1: Siap, Bu. Nggih.
0: Silakan, harapan dan pesannya untuk masyarakat agar semakin bangga menggunakan atau mendukung produk lokal Kabupaten Kapuas ini.
1: Ya, kami berharap nantinya UMKM di Kelurahan Pulau Kupang, Ibu bilang tadi juga untuk anak-anak mudanya dan lain-lain, lebih lah nanti. Dan kami juga sering, Bu, mendaftarkan ke dinas sosial itu anak-anak yang untuk jahit, terus juga ada yang ngambil perbengkelan, kami fasilitasi, Bu, itu. Dan kami ada bisa, biasanya kami ke dinas sosial, ada apa nih dari dinas sosial untuk apa warga kami yang bisa dilatih nih, bisa itu. Yang kedua, Bu, karena di tempat kami juga banyak anak-anak muda yang sekolahnya di SMK, Bu, ya. Jadi bilang Pak Anu tadi, di mobil tadi kami sudah cerita, Bu, tentang itu bengkel itu. Terus suatu saat nanti kita bikin bengkel untuk anak-anak muda. Oh, oke. Jadi kami berharap keterlibatan semua pihak, baik apalagi kami sekarang ini dipimpin oleh seorang lurah yang kebetulan sangat aktif sekali untuk membina UMKM dan lain hal sebagainya, Gi. Jadi kami berharap sedukungan semua pihak, terutama di pemerintah Kabupaten Kapuas, untuk itu demikian, Bu.
0: Oke, siap. Terima kasih. Untuk Pak Helprit, gimana nih pesan harapannya untuk masyarakat? Silakan.
2: Baik, pesan dan harapan kami kepada para pelaku ekonomi kreatif, baik yang berusia sudah dewasa maupun generasi muda atau remaja putus sekolah, baik putra maupun putri, jangan surut niat untuk berkarya. Ketika kita berkarya, kita bekerja, kita ada keikhlasan hati, ada semangat, ada niat dan kemauan, maka Tuhan akan pasti buka jalan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu diawali dengan doa dan pengharapan, maka karya kita tidak sia-sia. Betul. Bangun, bangkit, maju terus. Para generasi muda agar bisa menjadi lebih baik dari masa-masa sekarang ini yang terasa masih cukup sulit.
1: Amin, amin, amin.
0: Luar biasa motivasi. Pak Helfried ini bisa jadi motivator loh sebenarnya untuk anak muda sekarang ya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Helfried dan juga Pak Sugianor di pagi hari ini sudah mampir di Prompat RRI Palangkaraya di program Teras UMKM. Jangan lupa mampir lagi nanti Pak ya. Siap, suatu saat siap, kita akan berbincang lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Dan dari perbincangan ini dapat kita pahami bahwa kemajuan produk lokal ini tidak hanya bergantung pada kualitas produk itu sendiri ya, tetapi juga pada kolaborasi tadi.
2: Siap.
0: Tentu saja yang kuat antar pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan masyarakat dengan bekerja sama. Tentunya produk-produk unggulan Kabupaten Kapuas ini memiliki peluang besar untuk dikenal, dicintai, dan mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
1: Amin.
0: Sekali lagi terima kasih Pak Helfried dan juga Pak Sugiano.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Silakan untuk melanjutkan perjalanan Anda lagi karena kalian ini berdua dari Kabupaten Kapuas, jauh banget ya, 3 jam lebih baru nyampe Palangkaraya ini.
2: Karena semangat luar biasa, jadi tidak semangat, jarak itu tidak terasa jauh.
0: Iya, betul sekali Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Oke, saya Sunita Mantike. Saya juga untuk pendengar setia Prompat RRI Palangkaraya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kula Pahari Wang Kalimantan Tengah.
0: Iya, sampai jumpa. Dadah.
2: Sampai Sundau Tinai Wang Kerigas.
0: Siap, terima kasih.
2: Tuhan berkati.
0: Amin. Amin. Sahi. Iya.
3: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh Kula Pahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya.
4: Barita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menyambut baik rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten setempat. Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong saat rapat paripurna di Kuala Kurun mengatakan pemberdayaan usaha mikro dan ekonomi kreatif perlu didukung regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Aspek yang dimaksud meliputi kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Selain itu, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, ketersediaan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan ketentuan yang akan diatur juga perlu diperhatikan. Tidak hanya itu, pengaturan mekanisme pembinaan, pendampingan, pemberian intensif serta pemberian insentif ya, serta pengawasan yang efektif dan dapat dilaksanakan juga menjadi aspek penting yang perlu didalami seperti itu. Meski demikian, Pemkab Gunung Mas mengatakan dapat menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut dengan harapan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat. Demikian, saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Bahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
4: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

Global yang masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan kembali untuk Anda satu informasi. Polusi plastik ancam mata pencaharian dan penghasilan nelayan di seluruh dunia nih, Kulapa Hari. Tim peneliti ya menunjukkan bahwa sampah plastik merugikan nelayan di seluruh dunia. Kegiatan ataupun kerugian ini akibat sampah plastik yang akhirnya menyebabkan jaringan yang robek, baling-baling kapal yang tersangkut sampah hingga waktu melaut yang hilang karena kapal mereka terpaksa berhenti beroperasi. Ya, Kulapa Hari. Jumlah 12% dari pendapatan kotor tahunan sebuah kapal dan hampir seperempat dari uang bersih yang bisa dibawa pulang oleh pemiliknya. Nah, untuk keluarga nelayan yang penghasilan pas-pasan, kehilangan uang sebanyak itu akibat sampah terapung sangatlah menyakitkan ya. Kulapa Hari, kerugian besar lainnya datang dari jumlah tangkapan ikan yang berkurang drastis akibat sampah plastik juga nih ya, yang menyumbat atau merobek lubang jaring. Sisanya adalah kerugian untuk membayar tenaga orang yang membersihkan plastik dari hasil tangkapan, biaya memperbaiki alat pancing juga ya, serta memperbaiki baling-baling kapal yang macet melilit sampah begitu ya. Nah, sebelum adanya penelitian ini, perkiraan-perkiraan lama hanya menghitung kerusakan yang terlihat mata saja dan melewatkan kerugian yang jauh lebih besar, yaitu kehilangan kesempatan untuk menjala ikan, Kulapa Hari. Sebagai informasi, seorang nelayan bercerita untuk memenuhi jatah tangkapan harian mereka hanya butuh melempar jaring 6-7 kali saja. Sekarang, mereka harus melempar jaring sampai 20-25 kali. Tak hanya mengurangi pendapatan, nelayan juga berhadapan dengan risiko tinggi saat harus membersihkan sampah yang tersangkut di kapal mereka. Nah, itu tadi ya, kesedihan banget gitu ya terkait sampah plastik ini yang sudah bisa merusak semua sendi kehidupan ya, termasuk nelayan yang ada di dunia. Oke, keluar itu tadi informasi untuk Anda, jangan kemana-mana. Masih kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: Hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga .
3: Ya monggo.
4: Kita punya 3 rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang konsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau 3 rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Kelompok Rinda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda, tentu saja yang berkaitan dengan sampah ya. Ada World Refill Day, mengenal refill station yang bantu kurangi sampah plastik nih kelompok hari. Setiap kali membeli sabun cuci piring, deterjen, sampo hingga cairan pembersih rumah tangga, konsumen hampir selalu

membawa pulang kemasan baru begitu ya. Nah, setelah isinya habis, kemasan tersebut berpotensi menjadi sampah tidak jika tidak digunakan kembali atau masuk ke sistem daur ulang. Momentum World Refill Day yang diperingati setiap 16 Juni kemarin gitu ya, menjadi peringatan bahwa pengurangan sampah plastik dapat dimulai bahkan sebelum sampah dihasilkan. Ya, salah satu caranya adalah memulai sistem isi ulang atau refill yang kini mulai diperkenalkan di berbagai tempat. Melalui sistem tersebut, konsumen dapat membeli kembali isi produk tanpa harus selalu membawa pulang kemasan baru. Dengan kata lain, pengurangan sampah tidak hanya dilakukan setelah kemasan menjadi limbah, tapi juga sejak awal proses konsumsi. Salah satu pendekatan yang semakin banyak diperkenalkan adalah refill station atau titik isi ulang, seperti itu ya. Secara sederhana, refill station adalah fasilitas yang memungkinkan konsumen membeli isi produk dalam jumlah tertentu. Konsumen dapat membawa wadah sendiri atau menggunakan wadah yang disediakan pengelola. Konsep tersebut sebenarnya tidak asing dengan kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat, misalnya membawa galon kosong untuk isi ulang air minum atau menukar tabung gas kosong dengan yang berisi. Kini sistem serupa mulai diterapkan pada bagian produk kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci piring, deterjen cairan pembersih lantai, pelembut pakaian hingga produk perawatan diri. Ya, pada pola belanja konvensional, konsumen membeli sebuah produk sekaligus kemasan baru, sementara dalam sistem isi ulang, yang dibeli adalah isi produknya, sehingga wadahnya dapat digunakan kembali berkali-kali. Oke, itu tadi sekilas informasi untuk Anda Kulapa hari, dan kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara tentunya untuk Anda, ya, di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

menggerakkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Halo Mari, saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan nasional dari Pro 4 Jakarta berikut ini untuk Anda.
1: Banyak sekali yang terdeteksi.

0: Kan fasilitas keselamatan yang tersedia, kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan
1: ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara
0: menekan risiko kecelakaan.
2: Sementara itu warga Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
0: halo RRI, menyampaikan keresahannya terkait banyaknya kasus kecelakaan di kawasan jalan RT Armino dekat kantor PWI Kalteng arah menuju belokan jalan Tilu. Ia mengharapkan kawasan rawan kecelakaan dapat diberi rambu jalan atau bahkan ditutup.
3: Kita menyarankan kalau bisa sudah ditutup lah jalan itu.
4: Di sana memang sudah ditutup kan, Pak, ya sebagian daerahnya?
3: Belum. Persis di depan PWI yang Indomaret itu masih. Karena banyak pengendara yang keluar dari arah Cilung itu langsung
2: mokong
3: di daerah RT Melono sana. Kadang-kadang sering menghantam juga karena sering melonong juga yang dari keluar. Okay. Sering kecelakaan di situ.
2: Iya.
4: Karena jalurnya dibuka
2: gimana di Kupas sehat?
4: Temang Tilung itu ya.
3: Iya.
4: Oh. Okay.
0: Dengan adanya himbauan yang diberikan oleh dinas maupun instansi terkait, masyarakat diharapkan semakin meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan seluruh pengguna jalan demi terciptanya perjalanan yang aman dan nyaman. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah. Okay.

0: narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
1: Pendengar, jaksa pengacara negara tidak hanya memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah maupun lembaga badan usaha, tetapi juga membantu manajemen.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo, apa
1: kabar? Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap.
2: Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya Bang Jo, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Bang Jo ya? Dicampur aja jadi pendengar Perompat aja.
2: Pendengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke. Okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perompat, pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11 24 928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benak itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak
4: Feli. Dan barang. Pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
5: Itu jadi peranan dermaga kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi seberangan pelabuhan itu sangat penting itu buat dari SDP ataupun dari sisi laut seperti itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP seperti Speed, bus AIS, seperti itu.
4: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama.
3: Dan membanggakan karena Nusa
4: Kampung
3: di peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas
4: dengan selama perjalanan
3: DKI Jakarta dan provinsi.
4: Sementara itu seorang warga pengguna transportasi sungai, nah, Randy, yang menilai itu keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
6: Keberadaan dermaga ini sangat membantu.
3: Indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang apa ya, yang mudah dijangkau begitu. Yeah. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di apa ya, mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni Mengajak Belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan Puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT nih?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Justa pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian, tentu saja karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng Inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari Inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Ya. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muatannya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, ya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemberdaya literasi, ya, yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberdaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun mereka yang memiliki minat, kemauan dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberdaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemberdayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tetapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris untuk melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya. Itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Tadi salah satu yang saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah gitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan.

0: ternyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, iya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RR dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: editing. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia.

0: dari Perompat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perompat Kupang. Kak Feli.
1: Siap Bang Jo.
0: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 08121124928 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perompat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
1: Iya.
0: Iya, sudah telepon kah di sana?
1: Belum ada.
0: Bang Jo. Belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perompat Jakarta. Halo Perompat, assalamualaikum.
2: Halo Perompat, suara budaya Nusantara, Bang Jojo.
0: Iya, Cegur ya, silakan. Ini ya, karena waktunya singkat, ya, boleh dipercepat Cegur ya.
2: Halo Kak Feli, cantik.
1: Halo Cegur ya, apa kabar?
2: Sehat Kak Feli?
1: Sehat.
2: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
0: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, iya, Cegu.
2: Bapak Heri, iya. Ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini ada berapa bahasa kah yang ada di Kupang itu, ya? Pokoknya bahasa bahasa terus ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
1: Yang kedua seperti
2: ya,
1: apa?
2: Sudah ya, dua pertanyaan.
0: Yang kedua apa ya Cegu ya?
2: Pantunya
0: Cegu punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
2: Maaf, pantunnya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri? Buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
0: Oke,
2: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
0: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya mungkin Cegur ya nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perompat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana. Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang. Boleh, silakan direspon Pak Heri.
1: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
3: Iya,
1: ya, silakan.
3: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di provinsi NTT dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan, supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
1: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang berharga. Tentunya bagi
0: ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
0: Salam budaya Teh Dinda.
4: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya
0: Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
4: Makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
0: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
4: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teta ya. Kak Feli.
1: Halo.
4: Ada Baba Eko.
1: Baba Esa.
4: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
1: Bapak Heri Budiono.
4: Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
3: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
4: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke, siap.
4: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Jojo, thank you.
0: Siap, terima kasih. Terima kasih.
1: Satu lagi dari Kupang nih.
0: Boleh. Silakan.
1: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari.
0: Siap. Terima kasih Bu Farida.
1: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
3: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu.
1: Yeah.
3: Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemberdaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah gitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru-guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Itu salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu dan pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
1: Demikian,
0: Bang. Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya, Pak ya.
1: Yeah.
0: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
3: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia, literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
0: Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Kalau Pak Rido masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi tentunya. Ekonomi hijau tumbuh, Uni Eropa catat lonjakan signifikan green jobs nih ya. Datang dari luar negeri nih informasinya untuk Kalau Pak Hari. Jumlah lowongan kerja ramah lingkungan atau green job di Uni Eropa terus meningkat secara stabil kelapa hari menurut data terbaru dari Eurostat ya. Dan hal ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan di berbagai industri utama. Ya, melansir dari Now ASG pada Senin kemarin ya 15 Juni 2026, lapangan kerja di sektor ekonomi hijau telah mencapai 5,8 juta pekerja penuh waktu gitu ya pada tahun 2023 kemarin. Angka ini juga menunjukkan perluasan yang sangat besar selama 10 tahun terakhir seiring dengan masuknya program perlindungan alam dan juga pengelolaan sumber daya ke dalam rencana inti ekonomi negara. Globalis secara keseluruhan kerjaan ramah lingkungan di Eropa tumbuh rata-rata ya. Rata-rata 6% setiap tahunnya sejak tahun 2014. Dan kenaikan yang terus-menerus ini membuktikan bahwa pekerjaan yang fokus pada kelestarian alam tidak lagi terbatas pada bidang-bidang kecil saja, melainkan sudah semakin menyatu ke dalam sektor bangunan, manufaktur, pertanian, hingga sektor jasa. Oke, kalau hari itu tadi informasi singkat untuk Anda, ekonomi hijau tumbuh di Uni Eropa catat lonjakan signifikan green job ya. Dan ada satu lagi informasi penting untuk Anda, Kula Pahari, terkait barang kehilangan barang gitu ya. Ya, kami bacakan saja untuk Anda, Kula Pahari, informasi kehilangan ya, satu buah unit motor. Dan untuk pemilik motor tersebut atas nama Lense, mahasiswa magang di RRI Palangkaraya, telah kehilangan satu buah motor dengan kronologi. Motor tersebut terakhir terparkir di depan kos di Jalan G.O. Bos 5, Gang 3 pada hari Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Dan yang bersangkutan melihat pada hari Selasa 16 Juni 2026 pada jam 2 siang motornya sudah menghilang atau sudah tidak ada, dengan jenis motor Revo X merah hitam dengan nomor plat KH6238OA. Bagi Kulo Pahari, kalau ada yang melihat motor tersebut, mohon sudi kiranya untuk bisa menghubungi nomor kontak 0853 4956 9885 atas nama Lense. Sekali lagi dengan nomor kontak WhatsApp 0853 4956 9885 atas nama Lense. Atas perhatian Kulo Pahari semuanya, dan mohon bantuannya juga, semoga bisa cepat ketemu motor dengan merek jenis Revo X merah hitam nomor plat KH6238OA. Kami ucapkan terima kasih. Baik, kalau Pak Hari, kembali kami temani Anda dengan sajian lagu daerah berikut ini untuk Anda.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Pulau Pari ya, di siang menjelang sore hari ini gak kerasa banget cuacanya sangat panas sekali ya, di luar sana sangat terik. Dan pastinya kebersamaan kita hampir di penghujung program acara ya. Ya, kebersamaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 10 menit ke depan nih ya. Artinya kita harus berpisah nih Pulau Pari di siang menjelang sore hari ini. Tentu saja program acara akan ada rekan kami Rizaldi nih ya, yang akan menemani aktivitas Pulau Pahari di siang jelang sore hari ini. Namun jangan kemana-mana juga sampai malam nanti tuh ya, akan ada program menarik lainnya. Sesaat lagi juga akan ada Badengkoy di pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama rekan Rizaldi ya untuk Anda. Saya Suneta Pantikei, mohon pamit dari ruang dengar Anda semua Pulau Pahari. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah setia bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan tentu saja semoga informasi atau obrolan hangatnya, lagu-lagu pilihan yang telah kami hadirkan dapat memberikan manfaat serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas Anda. Pulau Pahari, saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Dan jika selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya nih untuk Pulau Pahari. Tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam perjalanan, dan jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat di sela kesibukan Anda. Terus dengarkan berbagai program menarik hanya di Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Una hayal sinde ilah. Ika umah ining radio jikau, na.
5: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Ita.
4: Kai au.
5: Ya tuna TG jadi...
4: Yelah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar Kutan Ita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah. Jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, capat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
6: Sembilan lima koma satu megahertz RRI Pro 4 Palangkaraya. Ya kulapari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat tingguna latai. Salam sawujud karande malempang. Adil ketalinu bacura min kasaluga. Besengat kajubata arus arus arus. Dan ya kulapari kembali lagi tentunya bersama saya Rizaldi yang akan menemani kulapari dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan berbagai sajian menarik di day part kita yang ketiga ini ya kulapari ya. Dan sesaat lagi akan ada Badengkoi di pukul 15 sampai dengan pukul 17 seperti biasa nih kalau pari. Dan juga akan ada kumandang azan maghrib di sekitar pukul 17.20an ya. Tentunya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 nantinya. Dan dilanjutkan dengan program Pesona Budaya Borneo di pukul 18. Dan juga akan ada Pesona Karungut Modern di pukul 19 seperti biasa ya kalau pari. Dan jangan lewatkan juga akan ada info cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya bersama dengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan kulapari RRI Pro 4 Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini ya, terpantau cukup cetar mah membahana cerah nih ya kulapari ya. Sambil diputarin aja nih lagu dari Toton Karibo, ngapain repot.

Ya, ulama umat Hindu di Indonesia merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan sebagai momentum kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma, yaitu kejahatan. Meski identik dengan penjor yang menghiasi jalanan, terdapat sejumlah fakta menarik yang masih sering disalahpahami oleh masyarakat. Di antaranya fakta yang pertama, Galungan dan Kuningan bukanlah dua perayaan yang terpisah. Keduanya merupakan satu rangkaian hari suci yang berlangsung selama 10 hari. Hari Raya Kuningan menjadi penutup rangkaian perayaan Galungan. Fakta yang kedua, perayaan ini tidak mengikuti kalender Masehi, melainkan kalender Bali atau kalender Pawukon yang memiliki siklus 210 hari. Karena itu, Galungan dan Kuningan dapat dirayakan dua kali dalam satu tahun kalender Masehi. Dan fakta yang ketiga, penjor bukan sekedar hiasan. Bambu melengkung yang dipasang di depan rumah melambangkan rasa syukur atas kemakmuran dan kesejahteraan, sekaligus menjadi simbol gunung yang dianggap suci dan dalam ajaran agama Hindu. Fakta yang keempat, galungan juga diyakini sebagai momentum kembalinya roh leluhur ke rumah keluarga untuk menerima doa dan persembahan. Sementara pada Hari Raya Kuningan, roh leluhur dipercaya kembali ke alam spiritual. Fakta yang kelima, rangkaian kegiatan tidak hanya berlangsung pada hari puncak. Ada sejumlah tahapan persiapan yang syarat makna, mulai dari sugihan, penyekapan, penggandaan, hingga penampilan yang menjadi simbol pembersihan diri lahir dan batin sebelum memasuki hari raya. Melalui perayaan Galungan dan Kuningan, umat Hindu diajak untuk memperkuat nilai spiritual, menjaga keseimbangan hidup, serta mempererat hubungan dengan keluarga dan leluhur. Tradisi ini juga menjadi salah satu daya tarik budaya yang memperlihatkan kekayaan warisan spiritual Bali kepada dunia. Demikian kelapa hari berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

0: Yo, Kolapari, kembali lagi dalam program Badengkoy. Dan wah, luar biasa nih ya, langsung ada yang masuk nih ya, Kolapari ya. Kita angkat langsung. Oke. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, halo, dengan Bang Nanang ya, Bang? Iya, Bang Dengkoy dangdutlah kita. Dengan Bang Nanang Banjar ya nih, Bang ya?
1: Iya, iya.
0: Oke. Apa kabarnya nih Bang Nanang?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, harinya panas nih Bang di Palangka Bang. Waduh.
1: Panas banget.
0: Panas banget. Mau ditemani lagu apa nih Bang sore hari ini nih Bang?
1: Lagu Mansur S.
0: Mansur S. Mansur S yang judulnya apa tuh Bang?
1: Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta. Waduh. Benalu Cinta nih bahaya nih Bang. Tidak bisa dibiarkan nih Benalu Cinta nih Bang. Lagunya buat siapa nih Bang?
1: Ya, selamat ya, Bunda Jumalili. Bunda Panason. Buatnya dunia semoga Tuhan kita bayu dan mujidennya.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Karim. Buatnya Meme. Buatnya Bu Amol. Buatnya Susiri yang ada di Kupang ya.
0: Iya.
1: Buat Farida juga di Palo. Buatnya ya, kayaknya buat semuanya aja lah.
0: Iya,
1: oke. Selamat semuanya. Buat diri Jil, makasih ya.
0: Inggi, iya, sama-sama Bang Nanang Banjar.
1: Iya, selamat tahun baru Rijal ya, salam haram.
0: Iya, selamat tahun baru Islam Bang Nanang Banjar. Sehat-sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Inggi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nanang Banjar sudah menjadi penelpon kita yang pertama dalam program Badengkoy di sore hari ini ya, Kulapar edisi 17 Juni 2026. Dan tentunya buat Kolapari yang mau request lagu dangdut, ya masih bisa ya, langsung saja bergabung sama kita melalui hotline telepon studio perempat tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui WhatsApp ataupun ponsel ya Kolapari di nomor 0811 5201 233. Dan Kolapari juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ya, begitu kalau semisal tidak bisa melakukan panggilan, tinggal chat saja, langsung request mau diputarkan lagu dangdut apa nih di sore hari ini. Dan jangan lupa seperti biasa salam-salamnya buat pendengar setia dari Perempat Palangkaraya dimanapun itu berada.

Iya, kalau Pak Ari di Kota Palangkaraya saat ini terpantau panas nih ya, dan tentunya semakin hangat ya kalau di dalam program Badengko ini. Apalagi buat kalau Pak Ari yang pecinta dangdut Indonesia nih ya, pasti sudah nggak sabar menunggu lagu-lagu favorit yang penuh kenangan dan juga makna tentunya. Kalau kita ngomong-ngomong soal dangdut nih ya, kalau Pak Ari, musik yang satu ini tentunya memang punya tempat tersendiri di hati kita ya. Dari yang muda sampai yang dewasa, semua bisa ikut bergoyang dan bernyanyi bersama. Apalagi kalau sudah dibawakan oleh sang raja dangdut nih ya, Bang Haji Roma Irama. Wah, pasti langsung terasa nuansa klasik yang begitu kuat nih ya, Kula Fahri. Dan untuk itu, Kula Fahri, jangan lupa segera bergabung bersama kami di RRI Pro 4 Palangkaraya tentunya dalam program Badengkoy sore hari ini. Langsung saja nih ya, Kula Fahri, hubungi melalui telepon studio Pro 4 di nomor 0536-3235-969, atau bisa juga melalui nomor ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811-5201-233. Nah, jadi buat keluarga yang sedang bersantai dalam perjalanan atau mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga atau mungkin masih bekerja nih ya, keluarga ya, tetap stay tune ya tentunya, karena sesaat lagi kita akan hadirkan karya terbaik dari lagu dangdut Indonesia nih ya. Sembari menunggu yang lain untuk bisa bergabung ya, Kula Fahri, mungkin langsung saja kita putarin ya lagu dari request kita yang pertama tadi, ada Bang Nanang Banjar. Mintanya diputarkan lagu dari Mansyur S dengan judul Benalu Cinta. Dan ini dia, Kula Fahri, yang mengucapkan selamat mendengarkan.

Iya, gue lupa pendengar TRI 4 Palangkaraya, dimanapun Anda berada. Tentunya kita masih dalam program Badengko ya, di sore hari ini. Baru saja kita putarin ya lagu dari Mansur S dengan judul Benalu Cinta yang di request tadi oleh Bang Nanang Banjar. Dan tentunya buat kelompok yang mau bergabung bersama kita masih boleh ya, karena baru dapat satu penelpon ya kelompok ya, waduh. Dan pas banget ya kalau kita ngelihat cuaca Palangkaraya yang lagi panas-panasnya. Mungkin boleh banget sambil diputarin lagu dangdut ya. Jadi yuk masuk bersama kita, bergabung bersama kita. Tentunya dalam program Badengkoy Dangdut Indonesia nih ya. Dan buat kelompok yang mau bergabung boleh langsung hubungi kita di nomor telepon studio 4 tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga nih kelompok di nomor WhatsApp 0811 5201233. Dan wah, kayaknya belum ada yang bergabung nih ya kelompok ya. Kita tunggu beberapa saat lagi, atau mungkin buat kelompok yang sedang mendengarkan dan sedang tidak bisa melakukan panggilan bisa juga ya menghubungi kita lewat pesan WA ya, begitu. Nomornya sama dengan nomor ponsel, yaitu di nomor 0811 5201233. Dan sembari menunggu nih ya kulapari, buat kulapari yang lain bisa bergabung bersama kita dalam program hari ini, mungkin sambil kita putarin lagu ya. Lagu apa ya, ini pilihan Rizaldi nih ya kulapari. Ada coba kita Megi Z kali ya, Megi Z, benang biru kayaknya oke ya. Megi Z, Megi Z, wah gimana nih bilangnya nih kelapari. Megi Z, Megi Z, benang biru, oke. Ini dia kelapari, langsung saja.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mungkin banyak yang bertanya, kenapa tanggal 23 Mei diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah? Nah, tanggal ini merujuk pada hari bersejarah, yakni 23 Mei 1957 ketika Undang-Undang Darurat Nomor 10 disahkan. Undang-undang inilah yang secara resmi membentuk Provinsi Kalimantan Tengah, memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah penanda kemandirian dan awal perjalanan panjang pembangunan bumi Tambun Bungai tercinta. Dan tentu saja, di balik setiap peristiwa besar, ada tokoh-tokoh penting yang berjasa. Salah satu tokoh sentral yang patut dikenang adalah Cilik Riwut. Beliau adalah pejuang kemerdekaan, tokoh Dayak yang gigih, dan juga gubernur pertama Kalimantan Tengah. Dedikasi dan perjuangan beliaulah yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan provinsi ini. Mari jadikan momen hari jadi Provinsi Kalteng sebagai pengingat untuk terus bersatu, membangun, dan menjaga daerah ini agar semakin maju dan sejahtera.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungannya inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Yo, kalau balik tentunya masih kita tunggu ya, masih dalam program Badengkoy. Dan buat kelapa hari, aduh sampai keselek nih ya Rizaldi ya, kelapa hari. Tentunya buat kelapa hari yang mau request lagu dangdut, boleh banget ya langsung bergabung sama kita di sore hari ini. Dan bisa menghubungi nomor telepon studio perempat tentunya di nomor 0536323569, atau bisa juga melalui nomor ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor yang sama, yaitu di nomor 0811-5201-233. Dan kita masih baru dapatkan tadi ada satu telepon ya, yaitu Bang Nanang Banjar dari Palangkaraya. Wah, kepada masih sibuk nih ya kayaknya kulapari ya, karena masih belum bisa

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Lembar, Kutang Hitam. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Jika mah ini radio jika na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutang Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutang Hitam jika.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu na, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu na. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Sebenarnya 5,1 MHz dari Pro 4 Palangkaraya. Ya, Kulawati masih dalam program Badeko ya, bersama saya Rizaldi. Edisi 17 Juni 2026. Dan tentunya buat Kulawati masih kita tunggu ya, untuk bisa bergabung bersama kita, request lagu dangdut Indonesia kesayangan Kulawati ya tentunya ya. Dan yang mau bergabung boleh langsung telepon saja nih ya Kulawati ya, di nomor telepon studio Pro 4 tentunya di nomor 0536323599, atau bisa juga melalui WhatsApp atau ponsel kita di nomor 0811 5201233. Ayo nih Kulawati ya, yang biasa menelpon bergabung sama. Wah, ada masuk nih Kulawati dari WhatsApp ya, kita angkat terlebih dahulu.
2: Halo,
1: selamat sore.
2: Selamat sore, yang adalah kita.
1: Iya, Badengko yang adalah kita. Halo Bang Doni ya Bang ya, apa kabarnya ya nih Bang?
2: Alhamdulillah, baik aja lah.
1: Oh iya, Palangka lagi panas nih Bang, waduh.
2: Nah, semangat aja.
1: Mau lagu dangdut apa nih Bang?
2: Roma Irama aja, Mira Santika.
1: Roma Irama
2: Mira Santika.
1: Carikan bentar Bang ya, Mira Santika. Oke, sudah ada nih Bang. Iya boleh Bang.
3: Halo.
1: Iya.
3: Selamat sore
1: Bang Dati Bayo. Iya, dangdut belah kita. Halo, apa kabarnya nih Bang Dati Bayo?
3: Baik aja Bang, walau lagi kepanasan.
1: Aduh, minum es kelapa enak ini kayaknya Bang. Pas nih Bang.
3: Anterin aja Bang.
1: Aduh. Selok gitu ya. Oke, okay, mau lagu apa Bang?
3: Ini aja Bang. Bulan di Ranting Cemara.
1: Bulan di Ranting Cemara. Oke, okay, buat siapa nih Bang lagu ini Bang?
3: Pilihkan aja Bang dari versinya, terserah aja.
1: Oke, okay, siap Bang Dati Bayo.
3: Ini kami pertama gak Bang?
1: Tadi ada Bang Nanang Banjar yang telepon pertama.
3: Oh, ke sana Nanang Banjar. Bang Karim, Bunda Haja Mama Lili. Buatnya teman-teman di Brokoli. Ayo lah kasih gabung.
1: Iya. Bangun kalau harusnya.
3: Buat semua aja deh Bang.
1: Iya, oke, okay, baik.
3: Buat Abang semangat terus pokoknya.
1: Siap Bang Dati Bayo, terima kasih.
3: Cuaca panas.
1: Gitu. Iya, waduh cetar-cetar. Halo Dang nih, cuacanya panas.
3: Ya udah Bang.
1: Iya, terima kasih banyak sore. Bang Doni dan Bang Dati Bayo sudah bergabung sama kita. Selamat sore tentunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, Bang Doni dan Bang Dati Bayo. Sesaat kembali kita akan putarkan langsung nih ya lagu dari kedua petikas kita yang baru saja bergabung. Mungkin kalau tidak ada yang masuk lagi, langsung saja ya kita putarkan lagu yang pertama tadi ada dari Bang Doni. Requestnya Roma Irama dengan judul Mira Santika. Dan ini dia, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Santika?
1: No way!
2: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
3: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
4: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
3: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
4: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
3: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
4: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
5: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

Iya, kalau balik kepolisian sektor Bandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah mengungkap kasus pencurian sepeda motor dengan menangkap seorang pria berinisial RP 35 tahun yang diduga memanfaatkan kelengahan korban untuk melancarkan aksinya. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan sepeda motor Honda Scoopy yang sebelumnya diparkir di halaman rumah dan hendak digunakan untuk berbelanja pada sore hari. Setelah menerima laporan, unit reskrim Kriminal Polsek Pahandut melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengetahui modus yang digunakan dalam aksi pencurian tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui pelaku telah mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban secara diam-diam sekitar sepekan sebelum pencurian terjadi. Kunci itu diambil ketika pelaku berkunjung ke rumah korban yang selama ini dikenalnya sebagai pelanggan usaha kue milik korban. Yudi juga menambahkan dengan kunci yang sudah dikuasai, pelaku kemudian memanfaatkan situasi rumah yang sepi untuk membawa kabur kendaraan tanpa harus merusak sistem pengamanan sepeda motor. Pengembangan kasus selanjutnya mengarah kepada petugas ke keberadaan pelaku hingga akhirnya RP berhasil diamankan pada Senin sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Jalan Kalimantan Gang Kenanga, Kelurahan Pandut, Kota Palangkaraya. Ya, demikian kabar berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Ya, Kulapa Kali masih dalam program Badengko ya di sore hari ini bersama saya Rizaldi tentunya, dan kita sudah mencapai Badengkoy sesi kedua nih ya Kulapa Kali ya. Dan buat Kulapa Kali yang mau request lagu dangdut bisa banget ya langsung hubungi kita tentunya melalui telepon studio 4 ya di nomor 0536-3235-969, atau bisa juga melalui nomor ponsel dan juga WhatsApp di nomor 0811-5201-233. Atau buat Kulapa Kali juga bisa ya untuk menghubungi melalui chat WA, tinggal kirimkan pesan mau request lagu apa, mau diputarkan lagu apa, dan juga jangan lupa salam-salamnya. Kalau di sesi yang pertama tadi ya, kita telah mendapatkan setidaknya ada 3 penelpon ya Kulapa Kali ya, yaitu ada Bang Nanang Banjar, ada Bang Doni, dan juga Bang Dati Bayo. Ayo Kulapa Kali mana nih ya yang biasa bergabung sama kita. Tentunya tadi juga sudah di mention, juga sudah disebut ya sama Bang Nanang Banjar dan juga Bang Doni sama Bang Dati Bayo, buat bisa bergabung sama kita, buat menemani sore hari yang wah cukup terik ya Kulapa Kali kalau bisa dibilang. Boleh banget ya, sabi banget ya, bisa untuk menemani waktu sore Kulapa Kali, entah sedang melakukan apapun itu, dalam perjalanan pulang kah, sedang bersantai, sedang berkumpul bersama keluarga, atau mungkin masih bekerja nih ya Kulapa Kali jam 4 lewat 16, waduh, sembari melakukan aktivitas-aktivitas tersebut boleh banget ya Kulapa Kali sambil ditemani lagu dangdut pilihan nih Kulapa Kali. Jadi buat Kulapa Kali yang mau request lagu dangdut, jangan tunggu lama-lama, langsung gas yuk Kulapa Kali telepon kita di nomor telepon studio 4 dan juga nomor ponsel ataupun WA nih ya.

Ya kalau Pak Ari terpantau, waduh masih belum ada yang bergabung ya, sayang sekali ya kalau Pak Ari. Mungkin sembari menunggu buat kalau Pak Ari yang lain untuk bisa bergabung sama kita, sambil kita putarin lagu dari Ida Laila nih ya, kalau Pak Ari ada dengan judulnya Noda dan Dosa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
4: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
5: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun tersebut.
4: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
5: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
4: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
5: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

Ya kalau paling sekarang lagi diputerin ya lagu dari Intan Ali dengan judul Segitiga. Tentunya kalau paling masih dalam program Badengko ya, kita hari ini sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terpantau baru ada 3 yang bergabung nih ya kalau paling ya. Tadi yang pertama ada Bang Nanang Banjar, kemudian ada Bang Doni, dan juga ada Bang Dati Bayo. Dan buat kalau paling yang ingin bergabung ya, masih boleh, masih bisa, karena kita sampai jam 5 nih ya Kula Pari ya. Langsung saja Kula Pari tanpa berlama-lama lagi, telepon, ambil teleponnya dan hubungi kita di telepon studio 4 di 0536 3235969, atau bisa juga melalui nomor WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811 5201 233. Dan mungkin sembari menunggu, lagi-lagi hanya bisa menunggu nih ya Kula Pari. Waduh, kita sambil putarin lagu dangdut juga ya, tentunya dari Intan Ali, ini dia keluar.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Ya walaupun hari waktu menunjukkan pukul 16.58, kita sudah berada di penghujung waktu program Badenko ya di sore hari ini. Tentunya Rizal diucapkan terima kasih kepada seluruh Kulapari yang sudah bergabung bersama kita. Tadi sebenarnya ada 3 penelpon ya Kulapari ya. Ada Bang Nanang Banjar, Bang Dati Bayu, sama Bang Doni ini ya. Dan untuk itu Kulapari kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa keseruannya di Badengkoi besok hari, karena Badengkoi ada di area 4 Palangkaraya dari pukul 15 sampai pukul 6.17 nih waktu Indonesia Barat di setiap harinya ya Kulapari ya. Untuk itu juga Rizal juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama mengampu program Badengkoi ini tadi. Dan ya Kulapari, sampai jumpa di program Badengkoi besok hari bersama rekan kami yang lainnya tentunya. Dan untuk menutup program Badengkoi ini ada lagu dari Mila Rosa dengan judul Pacarku.

Iya, Kula Wali, Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menilai perhatian terhadap para lanjut usia atau lansia masih perlu terus diperkuat melalui penyediaan ruang dan wadah yang memungkinkan agar mereka tetap aktif serta berinteraksi di tengah masyarakat. Menurut Nafsiah, perhatian terhadap lansia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga. Ia menilai keluarga memiliki peran penting dalam memastikan orang tua tetap mendapatkan kasih sayang, pendampingan, dan kesempatan untuk menjalani masa tua dengan bahagia. Ia juga mengingatkan agar keluarga tidak hanya menjadikan panti jompo sebagai pilihan utama karena kondisi tersebut berpotensi membuat lansia jauh dari lingkungan keluarga dan terkesan terisolasi dari kehidupan sosial sehari-hari. Nafsiah juga yang merupakan pembina Daycare Lansia Cahaya Senja Palangkaraya menjelaskan keberadaan Daycare Lansia Cahaya Senja Palangkaraya menjadi salah satu alternatif bagi keluarga yang ingin orang tua mereka tetap tinggal di rumah namun tetap memperoleh ruang untuk tumbuh, berkembang, dan bersosialisasi dengan sesama lansia. Menurutnya konsep daycare tersebut menghadirkan tempat yang nyaman dengan fasilitas ramah lansia sebagai para peserta dapat berkumpul, berinteraksi, dan mengikuti berbagai kegiatan positif sesuai kemampuan dan kondisi usia mereka. Demikian Kula Wali, berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Anyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

selamat sore ya, dan selamat bergabung kembali dalam program Info Budaya kita hari ini. Dan kali ini Kulapari kita akan mengunjungi Surabaya nih ya, sesuai dengan lagunya Re Ayo Re dari Jawa ya, tentunya Kulapari ya. Dan kalau kita melihat salah satu tradisi unik yang selalu dinantikan masyarakat yang ada di Surabaya, yaitu Festival Rujak Ulek. Bagi masyarakat Surabaya ya, Kulapari, rujak cingur bukan sekedar kuliner khas, mainkan sebagai hidangan yang memadukan aneka sayuran, buah lontong, tahu, tempe, dan juga bumbu petis tentunya. Dan ini telah menjadi bagian dari identitas budaya Kota Pahlawan. Setiap tahun Kulapari, Festival Rujak Ulek digelar dengan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, komunitas, hingga wisatawan. Para peserta bersama-sama mengulek bumbu rujak menggunakan cobek berukuran besar sambil mengenakan kostum yang menarik dan kreatif. Dan Kulapari, tradisi ini bukan hanya tentang memasak bersama ya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Surabaya. Melalui kegiatan ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai kuliner tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Festival Rujak Ulek menunjukkan bahwa makanan dapat menjadi media pelestarian budaya ya. Di balik cerita rasa yang khas tersimpan juga cerita tentang keberagaman, kreativitas, dan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Surabaya.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya Allah Pali, waktu menunjukkan pukul 17.19, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan pengajian menjelang waktu azan dan juga tentunya pemandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan

godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh

0: pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.
1: Pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak menyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya. Ya, aku lupa hari baru saja kita ikuti bersama dengan Eri Potos Waktu Palangkaraya, pengajian menjelang waktu azan maghrib. Dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi beberapa hari yang menjalankan. Dan saat ini kita kembali lagi di RRI tempat Palangkaraya, masih dalam program info budaya nih ya Kulapari ya. Dan jangan kemana-mana dulu Kulapari, karena sesaat lagi akan ada info menarik lainnya, masih seputar dengan sajian informasi terkait adat istiadat, tradisi dan lain-lain tentunya yang ada di Nusantara.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ya, kalau mari kita lanjutkan perjalanan budaya Nusantara hari ini menuju tanah datar yang dikenal dengan tradisi Pacu Jawi ya. Meski sering disebut balapan sapi, Pacu Jawi ini sebenarnya berbeda dengan perlombaan pada umumnya nih, kalau hari. Jadi kalau pada tradisi ini merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur masyarakat Minangkabau setelah musim panen selesai. Dalam pelaksanaannya, seorang joki berdiri di atas alas sederhana yang terbuat dari kayu sambil memegang ekor dua ekor sapi yang kemudian berlari kencang ya di sawah yang berlumpur. Pemandangan ini menjadi pemandangan yang ini ya, menjadikan Pacu Jawi begitu menarik dan unik tentunya. Namun tujuan utama tradisi ini bukan mencari pemenang ya kalau hari, melainkan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat untuk mempererat hubungan sosial sekaligus sarana bagi peternak memperkenalkan sapi terbaik mereka. Masyarakat percaya bahwa sapi yang mampu berlari lurus dan kuat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Pacu Jawi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Selain menghadirkan hiburan rakyat, tradisi ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Nusantara memadukan rasa syukur, kebersamaan, dan juga kearifan lokal dalam kehidupan sehari-harinya. Kini, Pacu Jawi tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau saja kelapa hari, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya yang kemudian dikenal hingga mancanegara. Tradisi ini membuktikan bahwa warisan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya, ulama di pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah bekerjasama dengan berbagai pihak menggelar operasi katarak gratis bagi 26 warganya sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-24 kabupaten setempat. Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong saat membuka kegiatan di klinik mata Sen Mulang Palangkaraya hari Rabu menjelaskan kesehatan mata berperan penting dalam menunjang produktivitas warga sehari-hari. Melalui operasi katarak gratis, warga Gunung Mas yang selama ini terkendala biaya kini bisa mendapatkan layanan kesehatan mata, sehingga angka kebutaan berkurang dan produktivitas meningkat. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Kesehatan dengan TPPKK Gumas, selaku salah satu perusahaan besar swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan serta klinik mata Isen Mulang. Kerjasama dengan pihak swasta menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan warga di bidang kesehatan di tengah efisiensi anggaran yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Seluruh desa, seluruh warga maksud kami yang mengikuti operasi katarak gratis ini berasal dari berbagai desa, kelurahan di wilayah Kabupaten Bermoto, Habangkalan, Penyang, Kerute, Tatau. Mereka dirujuk melalui puskesmas dan rumah sakit setempat. Demikian kelabatnya di Tamalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Paris, selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Paris, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, Kulapari, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
3: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
4: Aki punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kota Kita.
3: Kai au.
4: Awe atuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kota Kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai. Ye manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun ku teh.
4: Iya nda itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Masa 1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Yuk lapar kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit

0: Mempesona Budaya Borneo.
1: Inilah 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapa Ari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yo, Kelapa Ari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Kulapa Hari baru saja mengikuti VAR, Visual Asal Review Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Ari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Ari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pak Hari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo Kulo Pak Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, dan Ella Diabingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Ya, kembali Ketua DPRD Palangkaraya Kalimantan Tengah Subiandi mendorong pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah seiring peringatan hari jadi ke-61 pemerintah kota setempat. Menurut Subandi, momentum peringatan hari jadi tidak hanya menjadi ajang pelayan semata, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Ia juga menilai berbagai capaian yang telah diraih pemerintah kota Palangkaraya patut diapresiasi, termasuk keberhasilan mempertahankan tata kelola keuangan yang baik melalui raihan opini wajar tanpa pengecualian. Meski demikian, lanjutnya peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan oleh seluruh perangkat daerah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain pelayanan publik, Subandi juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sebagai penopang pembangunan dan pembiayaan program pemerintah. Ia juga mengatakan keberhasilan peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing serta memperkuat koordinasi dalam mendukung target pembangunan daerah. Demikian pula Bali Berita Malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Sembilan 5,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya, ya Kulawari. Saat ini kita kembali hadir nih dalam program Pesona Karunger Modern, sebuah ruang di mana kita melihat bagaimana seni tradisi bisa terus hidup dan berkembang tentunya mengikuti zaman. Salah satu warisan budaya yang sangat dikenal di Kalimantan Tengah adalah karungut, yaitu seni bertutur atau bernyanyi dengan irama khas masyarakat Dayak yang biasanya diiringi oleh alat musik tradisional. Dahulu, karungut lebih sering disampaikan dalam suasana adat, acara pertemuan masyarakat, atau kegiatan budaya. Liriknya biasanya berisi nasihat kehidupan, cerita tentang alam, hingga pesan moral bagi generasi muda. Namun, seiring perkembangan zaman, karungut saat ini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk tradisional ya. Kulawari, kini banyak anak muda mulai mencoba memadukan karungut dengan sentuhan musik modern tentunya. Berupa irama gitar, keyboard, bahkan beat digital mulai digunakan untuk menggiring syair karungut. Tujuannya bukan menghilangkan nilai tradisinya ya tentunya ya, tetapi justru agar seni ini lebih mudah diterima oleh generasi sekarang, generasi muda. Melalui pendekatan modern tersebut, karungut dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Justru ya, Kulawari, dengan inovasi seperti ini, seni tradisional bisa menjangkau pendengar yang lebih luas, termasuk generasi yang mungkin sebelumnya belum begitu mengenal karungut.

0: Ya, walaupun hari untuk mengetahui perkembangan dan perakiran cuaca untuk esok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, saat ini kami akan terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya. Dan kalau pagi saat ini kami sudah terhubung langsung dengan rekan kami dari BMKG. Halo, selamat malam, Kak.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, baik. Terima kasih, Kak, sudah bergabung bersama kami. Mohon izin, Kak, bagaimana untuk perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya besok hari? Silahkan, Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kula Pahari, dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Rania Nata, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari, Kamis 18 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kula Pahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih, Kak Reni dari BMKG Kota Palangkaraya atas informasi perakiran cuaca besok hari yang telah disampaikan hari ini tadi ya, Kula Pahari. Dan demikian Kula Pahari update cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi tadi bisa menjadi perhatian bagi Kula Pahari yang mungkin ya akan beraktivitas di luar rumah maupun yang akan menempuh perjalanan ya, begitu. Tetap berhati-hati tentunya, terutama jika terjadi hujan ringan di beberapa titik wilayah yang telah disebutkan tadi. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Dan Kula Pahari teruslah bersama kami karena saat ini kita masih dalam program Pesona Kalimut Modern ya. Ada kalimut dari Yeti Miri dengan judul kalimutnya Intihan ATI. Iya, oke.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Sembilan 95,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, kalau paling masih dalam program Pesona Karungut Modern nih. Di program ini ya, kita juga melihat bagaimana Karungut kini tidak hanya membawa cerita lama, tetapi juga mulai mengangkat tema-tema kehidupan masa kini. Para seniman muda mencoba menjadikan Karungut sebagai media untuk menyampaikan berbagai kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern. Misalnya, cerita tentang kehidupan anak muda di kota, semangat menjaga lingkungan hingga pentingnya menjaga budaya daerah di tengah arus globalisasi yang ada saat ini. Dan dengan gaya bahasa yang lebih santai dan irama musik yang lebih bervariatif, Karungut Modern mampu menghadirkan pesan yang tetap kuat namun terasa lebih dekat dengan pendengar masa sekarang. Kulapari, menariknya lagi nih, beberapa kreator bahkan mulai merekam Karungut dalam bentuk video dan membagikannya melalui platform digital. Hal ini tentunya membuat seni tradisi yang dahulunya hanya dinikmati secara langsung dalam acara tertentu, kini bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja ya. Transformasi ini tentunya menunjukkan bahwa seni tradisi sebenarnya sangat fleksibel. Selama nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap dijaga, Karungut bisa terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari budaya Dayak.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator

di penghujung program kita ya kali ini ya. Kelapa hari perkembangan karungut modern juga menjadi tanda bahwa budaya lokal memiliki masa depan yang cerah jika terus dijaga dan dikembangkan. Inovasi yang dilakukan para seniman muda menunjukkan bahwa tradisi tidak harus selalu tampil dalam bentuk yang sama seperti masa lalu. Di beberapa komunitas seni di Palangkaraya ya tentunya ya, karungut bahkan mulai dipadukan dengan konsep pertunjukan panggung yang lebih kreatif. Tata cahaya, aransemen musik modern, hingga kolaborasi dengan seni lain seperti tari dan puisi mulai dilakukan juga ya untuk menghadirkan pengalaman baru bagi penonton ataupun penikmat karungut ya. Pendekatan ini membuat karungut terasa lebih segar tanpa meninggalkan budaya yang terkandung di dalamnya. Justru dengan cara ini ya, Kulapari ya, generasi muda menjadi lebih tertarik untuk mengenal dan mempelajari seni tradisi daerahnya. Karungut modern akhirnya bukan hanya sekedar hiburan ya Kulapari, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Melalui inovasi dan kreativitas, seni tradisi dapat terus berkembang sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kalimantan Tengah di tengah perubahan zaman.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

0: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.
1: Tabe selamat lingon altai selam sewujud karendem melempang adil katalina baca rumin kasarga basenget kejubata arus arus arus ya kulopah hari bertemu lagi di Rabu malam saat menemani kamu bersama dengan kesenian daerah Karungut yang akan ditemani oleh sanggar guru-guru Kalteng Herati Berkah. Dengan ini juga kami hadirkan kesenian daerah Karungut untuk kamu.
2: Selamat lingguna latai, selam sahujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, bah sengat kajubata, harus. Selamat hamalem, selamat hasupah sunda hunaitah yete melai acara jebiasa itah melaksana yete acara kesda kesenian daerah hamalem tu yete andau Rabu tanggal 17 Juni 2020 jawen. Nah hamalem tu ije penyiar ike yang melemtu yaitu akengku Cecilia, selamat hamalem ken. Mate tenai operator ike yang melemtu yaitu akengku Robi dengan Norbe, selamat hamalem ken. Jimpit acara hamalemtu yaitu mungkin di asing hindai yaitu arangku Titik Surya. Hamalemtu tegi ampi hadir yaitu je menyuling je baju batik bahandang campur yaitu Bapak Ilok El Hanyi, Inyewut Ulu Yemanak, Bapak Kari, selamat hamalem, Mak.
3: Selamat hamalem, Ken. Selamat hamalem, Ken, akan ditahu rasa.
2: Ya. Tegi kia ampi hamalem tu, yaitu anak Ike Aska, yaitu batik bahandang kia, imbing kecapi warna kuning, ampi tu. Selamat hamalem, Nak. Ya. Tegi kia anak Ike Nanda, selamat hamalem, Nak. Ya. Tegek ya anak Ike Nindi. Selamat malam Nindi. Ya. Iman teh harus berigasilah malam tu. Sangat acara itah lancar kya. Nah, malam tu ampi lagu baya Ike Bali Mebiti. Mungkin jebeken masih melai jalan. Nah sambil menunggu Iwen je melai dumah-dumah berkaitulah tegi mangge Iwen mungkin lah kareh melai mungkin masih on dalam perjalanan katelah. Mungkin tahu dumah akan RRI Palangkaraya kegiatan eta bahut yaitu siaran kesda. Ya, mengarungut pertama yaitu aku kebuat judul karungut yaitu menyayang anak ciptaan Bapak Ilok El Hanyi. Selamat mahining dan selamat menyeneh. Ya sebelum aku ngarungut ya lupa. Aku manabe helun yaitu akan seluruh guru-guru SDN 6 Penarung. Matetek akan anakku jemelai Depok kan nih. Mudahan anakku tuh sehat beriga selalu enak lah. Uras tercapai karena reka hendak memelekani. Mama selalu berdoa melihat itu. Dan akan kakakku je Indoatin melai Jakarta. Mudahan kakakku tuh sehat beriga sekia. Mate akan Indo Budi melai Lewu Sigi. Mate tenai akan keluarga aku jemelai Kuala Kurun Gunung Mas Alim. Event tu lagi acara lomba melekani hari ulang tahun Gunung Mas. Mate akan kula bebuhan barak weh bewe kalau kamelai bara sampai je tidak ulih kemijek-mijek lah pahari kula bebuhan. Aku tuh hendak belajar sambil mengadang. Okay.

0: Iya, terima kasih lah. Mohon maaf Pak Hari Kulon Duang, mungkin karungot endau dia sempurna awi sambil belajar menggandang. Kadang-kadang konslet, kadang-kadang dia. Mohon maaf lah. Awi harun ke anam para belajar je menggandang sambil mangarungot. Nah, tege duma hampi anak Ike Joshua. Januar. Maaf lah. Januar. Tege duma hampi malem tu. Sampai ke tawo raka. Awi dindi ne nanda te. Yete awe endau yete anak menyayang anak. Karungot te endau itah te lak sampai dia sayang dengan anak, itah meningak ibu jur buah, elak hapan. Yo, elak hapan meningak hapan kasingi. Itah meningak ewente dengan ya nada je lemah lembut ketelah menurut aku. Iyo, elak hapan kakasar. Amun hapan kakasar itah meningak ewen pasti ewente malah dia tamik melai ewen. Malah ewen melawan perkiraan bukia. Aku mengira lah. Karungut Jack selanjutnya yaitu akan Bapak Ilok Elhani atau Bapak Kari. Judul lah Mampisik Andi, ciptaan Sifat Ibus atau Bapak Sony. Selamat mahining lah. Kandak lah ikau melekani jemile sandung tambun tu. Nah Pak Ilok anak ngarungut karungut ayum hinda itu melem tu. Ya, selamat mahining dan selamat menyene.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Rendi yang ke BW kemahining siaran Nike Huang malam itu. Sehidup baraku menyampai karungo tiji incipta awi pahari ita sifat ibu Bapak Sony banila sandung tambun lah. Mela sandung tambun ukat wate hibur dan beriga selajur. Kalau tiki aku menabi akan omai JTG melelewa tahwa pendahar Bukit Gelaga akan tundah pahari anak akin esu. Ya, jauh lebih kenyau tiji perije JTG melelewa ukat wate hibur kaya. Kalau teki akan induk karewen hanak ya teki melai huma melai jalan Raden Saleh Pat Gang 2 Pelangkaraya buka tau teh hibur kia limas teh akan pahari enon doli mohon alem tu pahari munding pahari todon esteweng pahari seniati akan igot akan Bapak Rinto lah akan gunil limbas teh hindai akan mangge akan don 2000 aman ya tiga mining akia limbas teh hindai akan Hedianto akan tunda pahari ya akan Kartide lah selamat malam tahi Kartide Kartide itu dia mbak akan Andiko Indonopre kini limbas teh akan nonot limbas teh akan seniati jadi ndaulah
0: ndai
1: akan seniati uka tahu teh bor uras mining karungut ke ya marem tu karungut ke yete mampisik andi

0: Bapak Suni Barasan Dong Tambun. Terima kasih Bapak Suni, semoga tahu terhibur.
1: Terima kasih Kia akan Mama Bakari jadi ngarungut endau. Mungkin kisah itulah Bapak Suni jadi ketawa lah. Nah, kita dak tawan kena endau kisah. Baya itah menyampaikan mengarungut ya lagu itulah. Sebenarnya tak kaji babi tema lah. Nah, jepeda tu sebenarnya kaji babi, tapi jebabi lagi mengandang itu jatuh galak. saya lu bara karungut je selanjutnya hinai, yaitu anak kinanda lah. Aku menyampai tabe hilu nakan Pak Guntur Telajan, selamat hamalem bapak, mudah-mudahan bapak sehat barigas dengan ibu, anak esu. Amun ulih bapak imbit anak buah mohon akan hetu hendai pak mengatah rami-rami kelabihin tahi bapak tu dia mohon baik itu sindek berangai je bulan pak. Amun ulih mende anak tiap hari kami si pak lah. Akan kakak Inun ke lah kakak Inun mungkin lem tu dia mohon ya lah dia ulih mohon mungkin tegi acara event sembayang kebetulan ke acara hamlem tu. Tebarungan lah. Mate akan Samsi. Tu Samsi tu nunggu-nunggu ike tu Samsi. Ka tu dak rumah-rumah. Janji bihin na, abi bihin gantung ale mau na.
2: Kelagon.
1: Tuh na susung dak ike tu. Buhen kau dak lembut-lembut na Samsi. Mate akan lagun lah bihin teke puji muhun ke aye. Pir kali imuhun ngatalah dua tilu kali lah. Tahi hinai leteng ye tu dai. Purja lembut-lembut. Mata igot lah, igot tu cara ngacapi ke Facebook kita kok. Igot, mohon dai, pe anda hendai kau kau, kaitu hendai. Mata tinai akan pahari jemela bandara lah. Mohon maaf aku tu tahi dia mohon akan bandara. Awi tabarungan dengan kegiatan kia. Ike itu anda jewu pesta kelas awak. Mate terima raport nai, mungkin ulih mbah te aku tau mohon akan bandara hinai. Abi arek penggemar melakani menggau. Misik-misik kau lagu. Ya karungut je selanjutnya hinai Nanda. Anak ke Nanda silakan nare judul lah. Karungut. Hah? Hut Gerdayak. Hut Gerdayak. Ya, anak Kinanda akan menyampaikan karungut yaitu Hut Gerdayak, hari ulang tahun Gerdayak kau tuh, ciptaan Bapak Ilok Elhani. Selamat menghining dan selamat menyeneh kialah.

0: Iya. Bahala pe suara lah. Anak Ike Nanda. Dan Ike itu terutama Ike jebakas-bakas tuh lah belak nare aratena. Belak. Terima kasih dengan anak Ike Wentu Jita Bela tuh rajin mohon. Ya, rajin belajar dan nada teh beda anda ya lagu. Beda berjehilu lah. Ada arek kemajuan jadilah. Mantap. Iyo. Ada masalah anak lah. Yang penting belajar terus dan muhun terus kan RRI Palangkaraya. Ela dia muhun abis itu eka ita sambil ke belajar mengarungut. Tege pengacapi siap, selalu siap. Walah. Ya, yeah, karungut je isi karungut tenda ulah masalah yete hari ulang tahun ger Dayak bihin lah anda ute. Tapi tidak masalah i. Narai jika hendak event hendak ngarungut tadi tiga mele buku teoras TGI. Nah, akan niki karungut je selanjutnya yete anaknya Januar supaya imbit karungut narai judul anak. Tanah Kota Palangkaraya ciptaan Tambi itu sene-sene lah anu lah kandak lah esum jengar rumah tuh
1: cek

Sumbang. Iki Sumbang iso to kacapi. Yo. Iye teh awen daulah karungut bara anak Ike Januar Tandak Palangkaraya ciptaan Ambi Tambi iye teh Ibu Simpun. Ana saelu bara Nindi aku handak mentehau helu kula babuhan kula pahari ije tege melai TikTok tege melai dunia maya atau Facebook kau ukur supaya tahu mohon akan RRI Palangkaraya setiap hamalem Kamis elak baya menonton lah pahari lah amun tege talenta mohon akan itu akan mangge atau kue kami ka mangge itulah. Sa saindai baran indi ben lagi nyetim kecapi to wetek sumbang-sumbang isu tau ha. Iya kan Kartidi lah supaya Kartidi to mohon ke akan RRI Palangkaraya ini tenak buah hari-hari i. Mangat uli halat musik to ramai nurasa. Kapan perlu mentege kenong, tege ayung kenong malah makanina. Jatunun mainna.

0: sekian, terima kasih. Maaf tega salah. Oleh Haru belajar dengan nada gitu.
1: Kiu. Mantap lah suara. Sasar TG au anu nada leuk hendai lah beda hendai malem tu. Nah, akan nindi da narai are salah-salah Mas, da masalah. Ana aragin sambil belajar. Dan kita bersyukur kia dengan event tu jerajin kia mohon akan RRI Palangkaraya tu. Mungkin karungot je selanjut hina yete mungkin mungkin aku hinailah haluli. Haluli akan laptop hindai aku nuluhna lah. Haluli akan je pertama hindai. Ya saya lu bara aku ngarungut aku manabe hinai yete akan kula bebuhan ije melek WBB kalau kamelai bara A sampai Z dan melai Facebook ya. Terima kasih ibu menonton melek kampi. Hah? Terima kasih lah Pak Hari jadi menonton. Mungkin melalui TikTok arek tutuk lah. Jatun. Arek. Ya karungut selanjutnya aku imbit yaitu penyakit rindu ciptaan almarhum Syair Sua. Rindu tu deng arek ka rindu lah. Rindu dengan anak, rindu dengan keluarga orasa. Mungkin kaya lah. Merinduk dengan kasih hati.

Nah, penyakit rindu itu mungkin kisah hati almarhum Sayyir Suha jika tawa lah. Nah, itu hawa indah nah, cuman peribahasa ya waktu nah. Cerita tu nah. Dia mungkin dia nyata kan. Mungkin ketegek je rindu lah. Nah, mun aku lah rindu dengan anak ku, dengan keluarga ku, bak melai kueh bewe kalau kamelai. Ya, selanjutnya karungut je imbit awi Pak Ilok Elhani. Judul karungut. Ya, Gawi Pemalan Dayak Ngaju, ciptaan Bapak Ilok Elhani. Selamat menghening dan selamat menyeneh.

0: Iya. Terima kasih.
1: Yete awenau lah karungut. Yete gawi pamalan Dayak Ngaju ciptaan Bapak Elok Kalhani. Waktu masih TG ita pirene?
0: Masih hari ini. Si TG
1: 15 menit kah?
0: 17 menit.
1: 17 menit. TG 17 menit waktu akan ita hindai melimtu. Nanda kah? Ya. Yuk. Narek kerungutan deh. Bawa duit kah? Ya, ayo tahu.

0: sih. Maaf TG. TG are panjang-panjang kena oleh TG burek tuh.
1: Batahan isut-isut.
2: Ya, ya teh enda wau karungut bara nanda dengan Indi duet TWNB MLM tuh judul karungut nanda ai.
3: Mohon maaf. Nat masih teke tisa. Tisa andai lah. Pire menit tuh? Ujung menit teh. Lila. Tadi duit. Ye, selanjutnya karungut inutup awi jimpit acara auto. Tege waktu ita ujung menit mungkin karungut yang terakhir. Yete manugal tanah. Ciptaan Pak Ilok Elhani.

sekian dan terima kasih. Badan lu jadi dua bait. TG waktu ita bayar pir menit dua. Jam nanti. Oh jadi lah. Badan.

0: terakhir dari ke berdua BT ya malam tu dengan berakhir kayak ya acara siaran Ike ya te acara ke sedak mendai tah supak hindai minggu rahian selamat hamalem sekali di udara tetap di udara
1: ya kula bahari telah kita dengarkan bersama kesenian daerah Karungut dan terima kasih kepada Mina Titi dan Mama yang telah menemani kita dari Sanggar Guru-Guru Kalteng Hareti Berkah. Dan kalau pagi sampai jumpa di hari Rabu selanjutnya menemani kamu bersama kesenian daerah Karungut pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Info dan Musik. Dan setelah ini di pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada fitur dan dokumenter untuk kamu, Kulapa Hari. Dan kemana-mana Kulapa Hari? Karena setelah ini akan ada tracklist lagu Nusantara untuk kamu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Oi, Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk, sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Kabar Kutan Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Kerang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kepilan bawa, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. saja untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danumnya lengkaringan belum, yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Di sebuah ruang rapat sederhana, tiga orang duduk mengelilingi meja kayu. Di atas meja itu bukan hanya proposal investasi yang terbuka, tapi juga kepentingan, ambisi, dan rahasia yang belum terucap. Malam ini mereka membahas satu hal, peningkatan investasi. Namun tak semua angka berkata jujur.
1: Baik, terima kasih sudah datang malam ini. Kita tak punya banyak waktu. Investor asing menunggu keputusan kita. Jika proyek ini jalan, nilai investasi bisa naik 2 kali lipat dalam setahun.
2: Asalkan datanya nyata, Raka. Saya sudah memeriksa laporan proyeksi. Ada lonjakan yang tidak wajar di kuartal ketiga.
3: Analis selalu curiga. Dunia usaha tidak selalu lurus, Mira. Kadang harus berani ambil resiko.
0: Bagas tersenyum. Senyum seorang pengusaha yang terbiasa menyembunyikan lebih dari yang ia perlihatkan.
2: Risiko berbeda dengan manipulasi, Bagas. Saya ingin tahu, kenaikan investasi ini bersumber dari mana sebenarnya?
1: Dari ekspansi sektor properti dan energi terbarukan. Kita menjual harapan dan pasar menyukainya.
2: Harapan saja tidak cukup untuk meyakinkan investor jangka panjang.
3: Mira, dengarkan saya. Investor tidak datang karena moral. Mereka datang karena peluang. Jika kita tidak mengambilnya, pihak lain akan melakukannya.
2: Dan jika peluang itu dibangun di atas data yang direkayasa?
1: Nada suaramu seperti menuduh.
2: Nada suaramu menghindar.
3: Baiklah, katakan saja yang ingin kamu katakan, Mira.
2: Saya menemukan aliran dana masuk dari perusahaan cangkang. Jika ini terbongkar, bukan peningkatan investasi yang kita dapat, melainkan penyelidikan. Dan jika itu bocor ke publik, kepercayaan investor akan runtuh dan kita semua akan tenggelam.
3: Justru sebaliknya, tanpa dorongan ini, investor tak akan datang.
1: Investasi yang sehat tumbuh dari kepercayaan, bukan sekedar tipu daya.
3: Kalian tidak mengerti tekanan pasar. Negara ini tuh butuh lonjakan investasi cepat.
2: Dan lonjakan palsu hanya akan menciptakan krisis baru.
1: Tenang, masih ada cara lain.
3: Cara lain?
1: Transparansi, proyek real, insentif untuk industri lokal. Keuntungannya mungkin lambat, tapi nyata.
2: Jika kau berani buka data sebenarnya, aku akan bantu narasi publiknya. Investor besar kini mencari keberlanjutan, bukan sulap angka.
3: Jika aku jatuh?
1: Kita jatuh bersama, tapi dengan landasan yang benar.
3: Baik, kita bongkar semuanya. Mulai ulang.
2: Besok pagi, pasar akan gempar.
1: Dan beberapa bulan lagi, investasi yang masuk akan lebih kuat.
3: Ironis, kejujuran ternyata strategi terbaik, bukan strategi tetapi fondasi.
0: Ketika intrik ditanggalkan, angka bukan lagi topeng. Ia menjadi cermin tempat masa depan investasi benar-benar tumbuh.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut Hejan. Saat menaiki Hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Seipasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran, apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku, ya paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Seipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih, luasnya ini 14 luasnya, 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah enggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu.
1: Iya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Lokasi perkampungan begitu ya.
1: Iya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja ya, Pak?
1: Aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah, manusia, tidak ada pernah, aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Seipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu ya di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih, Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan, dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Beronang. Nah, ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat, manual. Nah, ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu, Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak, Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak, Baram. Nah, ini silsilah.
2: Silsilahnya, Pak, bisa diceritakan singkat?
1: Ya, ini dari atas itu Patihandung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya.
1: Ya, itu sandung tuanya. Nah, jadi dari sandung anu Patihandung.

0: Banyak nih Pak
1: ya. Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini adat istilahnya enggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Rakspati 1. Nah, Tagi, Rakspati 2. Nah, Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
0: Sebutan khusus.
1: Iya, ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami enggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami enggak bisa ikut.
0: Kalau digambarkan mungkin banyak kali Pak ya.
1: Iya.
0: Secara
1: ini,
0: umum.
1: Aja. Ini dari tahun 40. 1940. Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
0: Membuat silsilah.
1: Iya, silsilah. Jadi setiap kita ini menikah, itu lapor sama yang tukang tulis. Kalau meninggal, lapor juga meninggal. Jadi gitu juga lahir. Jadi ditambah nanti. Nah, kalau ada yang meninggal, dikurang. Nah, seperti yang di atas itu kan. Nah, jadi ditulis itu 41 orang. Nah, yang hidup 1940.
0: Oh, di tahun 1940 itu
1: 468 orang.
0: Banyak juga, Pak ya.
1: 66 orang.
0: Keturunannya.
1: Ya, kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami, misalnya kalau dia orang Sungai Pasah, dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini, ini turunan
0: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
2: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu. Patung yang terbuat dari kayu ulin pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sepunduk ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tiwah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
0: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sepundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
0: Oh.
1: Iya. Jadi ini sepundu ini di pinggir jalan.
0: Posisi awalnya.
1: Iya, di pinggir jalan. Di ini untuk tiwah datu saya dulu, Datu Ramin, jadi datu keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah, jadi tidak anu ada yang kolektor barang antik mencari sepundu. Nah, kebetulan di tempat kami ini ada. Nah, di situ hilang. Ya, hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya. Kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu waktu patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya, setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sepunduk milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
2: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Bengkalan Utuh Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan rumah Betang ini pertama kan rumah Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas, dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarah

0: arak yang lahir dan tumbuh di betang petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun, baru rampung pada tahun 2013. Dan pada saat itu sebagai aset dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalau untuk tanah ini adalah hibah dari keluarga Pak Talinting Tupak, salah satu tokoh Kabupaten Kapuas. Beliau salah satu generasi terakhir dari Tambi Bue atau nenek kakeknya yang terakhir pada saat itu dilahirkan di betang petak yang pertama pada saat itu, dan dihibahkan kemudian diserahkan menjadi aset Kabupaten Kapuas itu pada tahun 2020. Ya, betang ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas, dan betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah betang petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya, dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan rumah betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas, dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana betang ini seperti itu.
1: Betang Saya Pasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat, masyarakat Dayak tentunya, untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
2: Betang Mengatang Utu Sepasa merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas, dengan melengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
3: Rumah betang Menggatang Utus Sepasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan, sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
4: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
5: Betang ini kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir, kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kapuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
4: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Kulo pahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapahan dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tabe selamat lingkungan latai, salam sewujud karen dan melempang. Hadil Catalino, basur mun ke surga, basengat ke cubata, arus. Selamat pagi kulapa hari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Bersama saya Roy Lando yang menemani kulapa hari semua ya. Di edisi pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan bagaimana kabar kulapa hari semua di kesempatan pagi hari ini, semoga sehat selalu ya dan baik-baik saja. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya Bali, kami ajak kulapari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu ya, untuk mengawali pagi kulapari semua. Dan nantinya juga akan kita hadirkan mimbar agama Hindu dengan topik makna yasna sebagai wujud pengorbanan suci dalam ritual tiwah ya. Dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siap hadirkan untuk kulapari semua di pagi hari ini. Tetap saya cun terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Dengan Gede Prama di sini, karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif. Dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya, berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi, tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna.

Tambe salamat lingun alatai, salam sahujud karende Malempang, Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, bersama saya Megawati. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, atas limpahan waranugrahanya, sehingga kita semua diberikan kesehatan, kerahayuan, serta kesempatan untuk dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian ini. Semoga sinar sucinya senantiasa menerangi jalan kehidupan kita, membimbing setiap langkah, serta menuntun kita menuju jalan Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Makna Yatnya sebagai Wujud Pengorbanan Suci dalam Ritual Tiwa. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, yatnya dalam ajaran Hindu memiliki makna yang sangat mendalam. Kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yaj, yang berarti mempersembahkan atau berkorban dengan tulus dan suci. Oleh karena itu, yatnya bukan sekedar kegiatan ritual atau upacara keagamaan semata, melainkan sebuah bentuk pengabdian dan pengorbanan yang lahir dari hati yang ikhlas. Dalam yatnya, manusia diajarkan untuk melepaskan keterikatan terhadap kepentingan pribadi dan mulai belajar memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Sesungguhnya, setiap manusia dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari yatnya. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu terikat dalam kewajiban untuk berkorban dan berbuat baik. Pengorbanan ini tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi juga bisa berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan kesabaran dan ketulusan hati. Melalui yatnya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diperoleh dari menerima, tetapi justru dari memberi dan berkorban. Salah satu bentuk nyata dari yatnya, khususnya pitra yatnya, dapat kita lihat dalam pelaksanaan ritual tiwa pada umat Hindu Kaharingan. Tiwa bukan sekedar tradisi, melainkan upacara sakral yang bertujuan untuk mengantarkan roh leluhur menuju alam yang lebih tinggi dan suci. Dalam pelaksanaannya, keluarga yang ditinggalkan dengan tulus rela berkorban, baik secara materi maupun non-materi, sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada leluhur. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, tiwa bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual keluarga terhadap leluhurnya. Dalam pelaksanaan tiwa, keluarga dengan penuh ketulusan rela mengorbankan harta, benda, waktu, tenaga dan pikiran demi terselenggaranya upacara tersebut. Semua pengorbanan itu dilakukan bukan karena keterpaksaan, melainkan dilandasi oleh rasa bakti, cinta kasih, dan penghormatan yang mendalam kepada leluhur. Jika kita renungkan lebih dalam, pengorbanan dalam tiwa sesungguhnya mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan yang sangat luhur. Kita diajarkan untuk menghargai asal-usul kita, mengingat jasa leluhur, serta menjaga hubungan spiritual antara yang hidup dan yang telah mendahului. Dengan demikian, tiwa tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga mengandung nilai sosial dan budaya yang sangat kuat. Selain itu, pelaksanaan tiwa juga mencerminkan kebersamaan dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Upacara ini tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang dalam satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa yatnya tidak hanya bersifat vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga bersifat horizontal, yaitu hubungan antara sesama manusia. Umat Sedharma yang kami kasihi, ritual tiwa juga mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak berhenti pada dunia fisik semata. Ada dimensi spiritual yang harus kita perhatikan dan hormati. Kehidupan manusia memiliki keterikatan dan keterkaitan yang erat dengan leluhur, dan melalui tiwa, hubungan tersebut tetap terjaga dengan penuh kesucian. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, oleh karena itu, marilah kita tidak hanya melaksanakan yatnya secara lahiriah,
tetapi juga memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Jadikan niatnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam bentuk upacara, tetapi juga dalam sikap dan perilaku kita. Ketika kita membantu sesama dengan tulus, ketika kita menghormati orang tua dan leluhur, serta ketika kita menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang melaksanakan niatnya dalam arti yang sesungguhnya. Dengan memahami makna niatnya sebagai pengorbanan suci, serta melihat bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam ritual tiba, kita dapat menyadari bahwa hidup ini pada hakikatnya adalah tentang memberi, berkorban dan mengabdi dengan tulus. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa niatnya sebagai pengorbanan suci menemukan wujud nyatanya dalam ritual tiba, yang mengajarkan kita tentang ketulusan, bakti dan hubungan spiritual yang mendalam antara manusia, Tuhan dan leluhur. Akhir kata, semoga dharma wacana ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: Don't forget to listen to Proempat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: kabar Kutan Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutan Ika.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutan Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Mengenal ritual unik di Indonesia.
3: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Ya, Gula Baris sebanyak 6 peserta operasi bibir sumbing gratis dalam kegiatan bakti sosial HUT Bayangkara ke-80 menjalani proses screening kesehatan guna menentukan kelayakan mereka untuk dioperasi di RS Bayangkara Palangkaraya. Bukan prosedur sederhana, tim medis melalui serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari evaluasi kesehatan umum, uji laboratorium hingga penilaian langsung oleh dokter spesialis. Setiap peserta diperiksa secara cermat untuk memastikan kondisi tubuh mereka cukup kuat menjalani tindakan bedah dengan aman. Mereka yang dinyatakan lolos seleksi medis akan segera dijadwalkan menjalani operasi sesuai rekomendasi tim dokter. Jadi 6 peserta operasi gratis bibir sumbing ini menjalani screening. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Selamat pagi Kulapari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapari semua ya. Di kesempatan pagi hari ini, Kamis manis tertanggal 18 Juni 2026. Apa kabar Kulapari? Semoga sehat selalu ya. Beragam informasi akan terus kita hadirkan untuk Kulapari semua, dan kita informasikan terlebih dahulu terkait BGN ya, yang menyetop MBG dan untuk mengaudit seluruh dapur saat libur sekolah. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan pangan serta memperbaiki tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dan upaya dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Nah, selain memeriksa aspek administrasi, audit juga akan berfokus pada standar keamanan pangan, kualitas makanan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga validitas data penerima manfaat ya. Dan BGN juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar berpotensi ditutup, sehingga diharapkan ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih optimal, tertata dan juga tepat sasaran ya. Jadi itu ya Kulapari, BGN menyetop MBG dan untuk audit seluruh dapur saat libur sekolah.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Kulabari, pergantian tahun baru Jawa ini bukan sekedar penanda bergantinya angka dalam penanggalan ya. Bagi masyarakat Jawa, momen ini menjadi waktu untuk berhenti sejenak, merenung dan menata kembali langkah kehidupan. Dan tradisi yang diwariskan leluhur ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan sesama, alam dan sang pencipta. Salah satu simbol yang kerap hadir dalam perayaan tahun baru Jawa ini adalah racikan kembang macan kerah ya, kulabari. Perpaduan bunga mawar, kenanga, melati, dan kantil menghadirkan keharuman yang syarat makna. Setiap bunga ini dipercaya menyimpan filosofi tersendiri. Mawar melambangkan ketulusan, melati mencerminkan kesucian hati, dan kenanga menjadi simbol pengingat akan warisan leluhur. Sementara kantil ini mengandung makna agar manusia senantiasa mengingat asal-usul dan nilai kehidupan. Nah, di tengah kehidupan yang serba cepat ya, tradisi ini mengingatkan kita bahwa makna pergantian waktu ini bukan hanya soal perayaan, melainkan kesempatan untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri. Jadi mari kita menjaga dan merawat warisan budaya Nusantara agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya ini tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, gula pahari. Kita punya informasi ya terkait sekilas tapi tak sama, yaitu tupai dan bajing. Ini memang tampak mirip ya, keduanya berukuran kecil, lincah dan kerap dijumpai di pepohonan. Tidak heran ya jika banyak orang menganggap kedua satwa ini adalah hewan yang sama, padahal tupai dan bajing ini berasal dari kelompok yang berbeda. Tupai termasuk dalam ordo Scandentia dan memiliki kekerabatan lebih dekat dengan primata. Sementara itu bajing ini merupakan hewan pengerat dari famili Sciurudae yang masih satu kelompok dengan tupai pohon, bajing tanah dan beberapa jenis marmut. Dan perbedaannya juga terlihat dari pola makan tupai yang cenderung mengonsumsi serangga, cacing kecil dan berbagai jenis buah-buahan. Sebaliknya, bajing lebih banyak memakan biji-bijian, kacang-kacangan, buah, dan bagian tumbuhan lainnya. Ekor bajing pun umumnya lebih lebat dibandingkan tupai. Sementara itu, bajing berperan sebagai penyebar biji tanaman yang mendukung regenerasi hutan secara alami. Dan memahami perbedaan kedua satwa ini ya, ini menjadi langkah sederhana untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Karena mengenal satwa lebih dekat berarti ikut menjaga kelestarian alam untuk masa depan. Jadi serupa tapi tak sama, itu dia perbedaan tupai dan juga bajing.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone.

0: handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.